0: Itu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
3: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
3: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
4: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
5: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kaya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
6: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
4: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
7: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
8: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
7: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
9: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
7: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
12: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
10: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
13: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
14: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
13: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
15: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentu ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
10: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
18: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai Koja Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3, yang terakhir CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam, ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut, 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kok geter ini? Siapa lah ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
3: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko, Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Halo, MLI. Putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih Anggila Rasati yang terus menemani Anda untuk Medan pagi ini, Sabtu 5 September 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. RRI Fest masih ada ya, masih ada. Di sini banyak sekali tentunya yang bisa Anda nikmati. Ada cek kesehatan gratis, ada cek mata gratis, ada pangkas gratis. Wah, jangan sampai gak datang ya, rugi ya. Karena banyak yang gratisan di sini. Jadi untuk Anda yang mungkin gak punya kegiatan pagi hari ini, gak tahu mau ngapain, datang aja ke RRI Medan, ikut RRI Fest ya 2026 di halaman RRI Medan. Oke, masih kita tunggu loh pendengar Pro 1 ya. Informasi dan juga lagu-lagu enak masih akan Anggi terus lanjutkan untuk Anda. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan kota minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapé. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang.

0: kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 40 mana mereka masuk lagi ke Medan, dan ada upaya mereka menyenter pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak, tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
1: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu. Bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu, Belanda itu, masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini, jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser, apa namanya, kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Berandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah, sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa, sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak, kan begitu. Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu, yeah, seorang komandan namanya Nazaruddin, berpangkat mayor, Mayor Nazaruddin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya. Malam 11 itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah, jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota pangkalan Berandan harus dikosongkan.
1: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, Secara perlahan, pangkalan Brandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis, sepah dibuang. Tragedi Brandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional. Karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Brandan habis, Brandan dilupakan?
3: Tragedi Brandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota pangkalan Brandan. Memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan mengkuras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu seperti Mayor Najarudin, Mayor Ujjal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Brandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Brandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini, oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Brandan dan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya, dan belakangan kita lihat minyak di pangkalan Brandan dianggap tidak kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Brandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Brandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan pangkalan Brandan.

Inilah makna strategi brand dan bumi hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandon pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan.

Dari Bondan Prakoso dengan Keroncong Protol. Ya, Anggi kalau dengerin lagu ini jadi teringat sama almarhum papa ya yang suka lagu ini. Setiap malam tuh beliau kalau misalnya sudah main komputer, main laptop gitu kan, selalu dengerin lagu ini. Alhasil anaknya pun jadi hafal kebiasaannya ya. Mudah-mudahan almarhum Papa Anggi diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Amin. Ya, pendengar Pro 1, mendapati anak tiba-tiba nangis kesakitan sambil memegangi perutnya tentu memicu kepanikan bagi setiap orang tua ya kan. Pastilah di tengah kekhawatiran ini seringkali terlintas ketakutan di benak orang tua soal kemungkinan anak mengalami gejala usus buntu. Dalam kondisi darurat di rumah, orang tua ataupun orang awam seringkali bimbang apakah aman memberikan obat pereda nyeri yang umum ada di kotak P3K seperti paracetamol sebagai pertolongan pertama, atau apakah hal ini justru membahayakan dan menutupi gejala aslinya. Anggota Unit Kerja Koordinasi UKK Gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Himawan Aulia Rahman SPA, subspesialis GHK mengatakan, secara umum penggunaan obat pereda nyeri ringan ternyata diperbolehkan sebagai langkah awal. Nah, jadi sebagai orang tua atau orang awam, obat nyeri yang sederhana seperti paracetamol tuh boleh aja, kata dokter Himawan, untuk kasus sakit perut. Jadi kalau kasus sakit perut yang biasa sebagai obat penanganan pertama di rumah, obat nyeri seperti paracetamol itu bisa digunakan. Tapi kita juga harus waspada nih ya, kita harus mewaspadai karena meskipun paracetamol diperbolehkan nih pendengar Pro 1, dokter memberikan catatan yang sangat penting. Orang tua harus jeli memantau perkembangan kondisi anak pasca pemberian obat. Kalau misalnya sakit perutnya adalah gejala usus buntu, biasanya akan muncul gejala penyerta atau tanda bahaya khas yang tidak boleh diabaikan. Di antaranya adalah nyeri yang progresif dan terlokalisir, kemudian disertai mual dan demam, sangat sensitif terhadap sentuhan, dan nyeri saat bergerak. Nah, kalau sudah seperti ini, waspada, langsung bawa ke rumah sakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Pendengar Pro 1, jagat media sosial belakangan ini dihebohkan dengan fenomena tambal gigi sendiri dengan bahan DIY atau do it yourself yang dibeli secara online. Seorang dokter gigi, Aprilia Sakila, dalam sebuah unggahan viral di media sosial menceritakan pengalamannya menangani pasien dengan keluhan peradangan gigi karena nekat menambal giginya sendiri menggunakan bahan dari marketplace online. Jadi dokter gigi Aprilia mengisahkan pasien datang dalam kondisi sakit dan bengkak, bahkan keluar nanah dari gusi sehingga harus disterilisasi lebih dulu. Dia sendiri mengaku tidak yakin dengan bahan penambal gigi yang digunakan, tapi dia meyakini tambalan tersebut diaplikasikan dalam kondisi tidak steril. Dia juga khawatir bahan yang digunakan tidak biokompatibel di dalam rongga mulut pasien. Nah, menanggapi kasus viral tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia PBPDGI Dr. Gigi Eka Erwansyah MKes, spesialis ortodontis, subspesialis DDTKK menyebut tren seperti ini bukan hal baru di kalangan praktisi kesehatan gigi. Nah, ini bukan pertama kalinya, udah lazim, udah meresahkan, udah diedukasi tapi tetap mencoba berulang. Gitu. Jadi satu kesalahan paling fatal dari praktik tambal gigi mandiri atau yang biasa dilakukan oleh tukang gigi pinggir jalan adalah penggunaan bahan yang salah kaprah. Banyak pasien tidak menyadari bahwa bahan yang mereka beli di toko online sebenarnya tidak memenuhi standar untuk menambal gigi. Aduh, bahaya ya. Jadi jangan karena ngejar-ngejar harga murah, Anda memilih untuk mengambil resiko tambal gigi sendiri pakai bahan-bahan yang dijual di marketplace. Aduh, Anggi kalau udah katanya gigi, mata, itu udah gak berani lah. Sendiri-sendiri tuh udah gak berani gitu ya. Janganlah, karena itu organ vital yang banyak-banyak saraf ya. Jadi kalau misalnya dari gigi kita bisa salah, itu bisa kayak korslet kemana-mana gitu. Bisa ke kepala, bisa ke mata. Aduh, jangan deh ya, jangan dicoba-coba hanya karena biar lebih murah. Gak usah deh ya, mending langsung ke dokter gigi aja, biar lebih terjamin, lebih aman, hasilnya juga lebih baik gitu. Oke, kita balik lagi ke lagu nih. Pendengar Pro 1 sekarang lagi punya Naikila, Tensi, dan juga Jemsi dengan Kasih Aba-Aba.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Seorang perempuan di California namanya Grace Jameson mengalami infeksi mata langka akibat penggunaan lensa kontak. Kondisi ini membuatnya sempat kehilangan penglihatan. Jadi dikutip dari laman People, Jameson yang sekarang usianya 20 tahun mulai menggunakan lensa kontak sejak berusia sekitar 14 tahun. Selama bertahun-tahun nih pendengar, dia terbiasa menggunakan lensa kontak sepanjang hari dan sering tetap memakainya ketika mandi pada malam hari dan kemudian melepas lensa kontak sebelum tidur. Ya ampun, betah dia sehariannya. Kebiasaan ini terus dilakukan sampai dengan tahun lalu saat dia usianya 19 tahun, kemudian dia pindah ke Republik Dominika. Pada suatu malam dia melakukan rutinitasnya yaitu mandi dengan lensa kontak terpasang, menyikat gigi setelahnya, melepas lensa kontak dan tidur. Jadi beberapa hari setelah kejadian itu ya, jadi memang sebelum kejadian ini dia cerita gak ada seorang pun yang pernah memberitahunya kalau dia tuh gak boleh memakai lensa kontak saat mandi. Dan dia juga tahu ya, kita gak boleh berenang dengan lensa kontak, tapi dia tuh tetap gak pernah kepikiran kalau air pancuran tidak aman untuk lensa kontak. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jameson mulai merasakan ada yang gak beres dengan matanya. Awalnya dia keduanya itu terasa gatal dan kering gitu ya. Kondisinya kemudian memburuk, matanya menjadi merah dan sangat sensitif terhadap cahaya. Dalam waktu sekitar 1 minggu, penglihatannya semakin buram hingga dia tuh hampir tidak bisa melihat dari kedua matanya. Tapi penyebab gangguan penglihatannya tidak langsung diketahui. Jameson sempat didiagnosis mengalami infeksi mata akibat herpes dan diberikan obat tetes mata steroid. Nah, setelah mengalami pemeriksaan berulang kali selama hampir 1 bulan, dokter akhirnya menemukan penyebab sebenarnya. Si Jameson ini didiagnosis mengalami akantamuba keratitis atau infeksi langka dan serius pada kornea yang disebabkan oleh mikroorganisme akantamuba. Ngeri kali. Jadi pakai lensa kontak bukan dilarang, cuman ada aturannya. Janganlah pula dor-doran seharian dipakai sampai mandi malam pun dipakai juga. Ih, janganlah ya. Kita itu wajar kalau misalnya kepengen kelihatan cantik, matanya kepengen kelihatan cantik, pakai soft lens itu wajar. Namanya juga perempuan ya kan. Tapi kalau sampai gara-gara alasan cantik menyingkirkan apa ya, kesehatan kita tuh, itu udah gak benar juga gitu. Jadi ya sudahlah, sewajarnya saja. Cantik, kepengen cantik tuh sewajarnya, ya kan. Jangan sampai gara-gara kepengen cantik Anda mengabaikan kesehatan Anda. Apalagi mata. Ih, mata kalau katanya udah rusak, gak bisa ngelihat, waduh, yang ada penyesalan tiada akhir gitu ya. Ya sudah, Anggi masih terus ada di sini dan akan terus memberikan banyak informasi lagu-lagu enak untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1, sebuah pencapaian sejarah baru di dunia kedokteran berhasil dicatat oleh tim dokter di Amerika Serikat. Organ ginjal yang berasal dari babi bernama Wilma berhasil menjaga seorang pria penderita gagal ginjal tetap hidup selama 271 hari atau 9 bulan sekaligus menjadi jembatan transit atau bridge sebelum pasien menerima donor organ manusia. Penerima organ tersebut adalah Tim Andrews yang usianya 66 tahun. Dia adalah seorang pria berasal dari New Hampshire yang mengidap penyakit ginjal stadium akhir akibat diabetes tipe 2. Diberitakan The Guardian, Andrews sebelumnya hanya punya peluang 9% untuk mendapatkan donor ginjal manusia dalam waktu 5 tahun dengan resiko kematian di atas 40%. Melalui teknik rekayasa genetik, tim medis mengubah struktur sistem imun ginjal babi miniatur spesies Yucatan agar tidak ditolak oleh tubuh Andrews, ya. Nah, jadi selama 9 bulan memakai ginjal babi tersebut, Andrews terbebas sepenuhnya dari prosedur cuci darah atau dialisis. Luar biasa ya. Setelah bekerja optimal selama 6 bulan, pembuluh darah pada ginjal babi tersebut mulai mengalami kerusakan secara bertahap hingga fungsinya menurun di bulan ke-9. Organ tersebut akhirnya diangkat secara medis. Nah, setelah kembali menjalani cuci darah beberapa bulan, Andrews akhirnya mendapatkan donor ginjal manusia dari donor yang telah meninggal dunia. Para peneliti mengonfirmasi beberapa poin penting terkait uji klinis ini. Kehadiran ginjal babi tidak memicu pembentukan antibodi negatif yang menghambat cangkok ginjal manusia berikutnya. Hebat ya, ilmu kedokteran sekarang tuh sudah semakin luar biasa hebat, sudah semakin berkembang. Tentunya orang-orang yang mengalami sakit parah jadi punya peluang hidup yang lebih besar, harapan hidup yang lebih besar lagi, ya kan? Ya, mudah-mudahan kita doakan perkembangan di dunia kedokteran semakin hebat lagi ya, bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia. Amin. Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat, waktunya Anggi Larasati pamit undur diri. Jangan khawatir, karena setelah Anggi akan ada rekan Anggi Salsabila Rania Balkis yang akan melanjutkan perjuangan di medan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Besok Anggi akan menyapa Anda kembali di medan malam ini. Jadi sampai ketemu besok jam 8 malam. Terima kasih semuanya. Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: tujuan pertama kita itu adalah memandirikan mereka dan sedapat mungkin kita ajak mereka berprestasi.
1: Iya.
0: Ya. Beberapa hal yang kita lakukan adalah program kita itu kita selalu pembiasaan.
1: Mm-hmm.
0: Pembiasaan kita mulai ada jadwal.
1: Ya.
0: Mulai dari pagi itu sudah jadwal sudah tertentu.
1: Mm-hmm.
0: Mulai 4:30 mereka sudah bangun merapikan tempat tidur.
1: Mm-hmm.
0: Dan 7:25 setelah makan pagi 7:25 sudah masuk ke sekolah.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Hingga pukul 14.
1: Baik.
0: Mm-hmm. Ya. Ada beberapa mata pelajaran, ada 15 mata pelajaran mereka ikuti di sana.
1: Mm-hmm.
0: Dan di sore hari mereka juga mengikuti pengembangan bakat. Ya, seperti yang saya bawa di sini, ada yang bisa main catur, mm-hmm. yang bisa main keyboard, bisa main saksofon, bisa sebagai atlet. Dan mm-hmm. banyak lagi potensi yang kita miliki sebenarnya, tapi untuk kali ini kita menunjukkan yang ini dulu. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kepada sahabat disabilitas. Ya, jadi kami sekolah kita ini tidak memungut biaya. Kita mendapatkan biaya operasionalnya itu dari orang-orang yang memiliki rasa untuk membangun anak disabilitas. Dan perlu kita tahu bahwa ya Pentra itu sekolah berasrama. Sehingga mulai makan siang 3 kali 1 hari sampai kebutuhannya itu, ya Pentra akan membutuhi dengan baik.
1: Mm-hmm.
0: Puji syukur sekarang ini untuk tahun ini, kita juga meloloskan siswa kita yang masuk perguruan tinggi negeri mm-hmm. ke UNIMED. Dan ada juga yang perguruan tinggi negeri lainnya, mm-hmm. YKN dan satu lagi di Surabaya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita berharap pendidikan di Pentra itu bisa membuka peluang untuk masa depan mereka mengubah nasibnya. Harapan kita di situ sehingga mereka terus giat untuk berlatih dengan kesepakatan-kesepakatan yang kita bangun. Dan kami juga setiap mengetahui mana tahu nanti ada tunanetra di mana saja pun di seluruh Indonesia ini di seluruh Sumatera Utara ini, kalau seluruhnya di Indonesia ada Pekanbaru juga kami terima karena kita berasrama kan. Jadi di mana saja kami berharap itu bisa diarahkan ke sekolah kita. Karena kita tidak terlalu membebani masalah biaya administrasi, kita fokus untuk memandirikan mereka dan mengubah masa depan mereka melalui pendidikan.
1: Iya. Baik, nah berarti memang SLB dari Yapentra ini merupakan SLB tapi bukan seperti sekolah umumnya gitu. Mungkin ada juga gitu ya Pak yang memang pulang hari tapi di sini mereka asrama tadi dikatakan. Baik, nah berarti memang anak-anak yang bersekolah di SLB Yapentra ini punya jadwal rutin ya Pak, mulai dari pagi.
0: Siap.
1: Hingga sore tadi ya. Nah, mungkin Pak dari beberapa orang tua pasti menginginkan tempat yang baik ya untuk menitipkan anak mereka untuk mengembangkan kebutuhannya, terlebih lagi mungkin yang punya perbedaan dengan pada anak-anak umumnya gitu ya Pak. Nah, seperti apa mungkin Pak pengembangan bakat tadi yang Bapak sampaikan gitu ya yang hadir di SLB Yapentra yang mungkin orang tua di luar sana sepertinya anak-anak ini tidak hanya harus diajarkan bersekolah saja, menuntut ilmu formal saja,
0: ya.
1: Tapi juga harus memandirikan mereka, begitu Pak.
0: Ya, seperti terima kasih. Apa? Jadi kita untuk setiap jenis item musik,
1: ya.
0: Itu satu orang gurunya. Misalnya saksofon, itu satu orang gurunya kita datangkan dari USU. Keyboard juga kita datangkan satu orang. Lalu gitar juga kita datangkan satu orang dari USU. Begitu juga tradisional Batak atau Tegading itu kita datangkan dari USU.
1: Yeah.
0: Ya, jadi masing-masing apa subjek mata pelajarannya ditangani oleh satu orang guru. Begitu juga mata pelajaran yang lainnya. Dan yang khusus yang harus ada di SLB Aturan Netra itu yang spesialisnya adalah orientasi mobilitas. Ya, orientasi mobilitas. Itu mereka nanti dengan sendirinya bisa beraktivitas dengan bebas sampai ke tujuannya tanpa harus banyak ketergantungan kepada orang lain. Dan yang berikutnya mereka kita latih untuk bina diri.
1: Baik.
0: Bina diri sehingga kita harapkan nanti sehat jasmani, sehat rohani dan mampu beradaptasi di lingkungan yang baik.
1: Baik, nah tadi sudah disampaikan juga bahwa lulusan dari SLB Yapentra ini juga bisa melanjut ke bangku kuliah gitu ya.
0: Benar.
1: Pak. Nah kalau mungkin ada orang tua di luar sana yang mungkin

0: sedang mendengarkan siaran kita di siang hari ini. Apa-apa saja Pak yang menjadi syarat administrasi seperti yang kita bilang ya, untuk bisa masuk ke Yapendra?
1: Ya, yang pertama mereka itu harus tunanetra, harus tunanetra, dan dia itu memiliki akte, memiliki KK, kartu keluarga, dan BPJS. Itu yang harus dimiliki.
0: Baik, karena memang sekolah ini tidak dipungut biaya juga, ya Pak. Ya, memang diasramakan dan tidak memungut biaya. Jadi anak-anak sampai lulus sekolah pun tetap dibiayai oleh sekolah, ya Pak. Nah, kalau misalnya tadi sempat bercerita Pak, ada beberapa anak yang lulus, ya salah satunya mungkin yang ada di Sumatera Utara, masuk di Universitas Negeri Medan. Apakah mungkin ada program-program juga dari Yapendra, ya untuk ibaratnya memberikan beasiswa untuk anak yang telah lulus dari Yapendra?
1: Ya, untuk mereka yang ingin melanjut ke perguruan tinggi negeri, karena memang yayasan kita tidak punya penghasilan yang menetap, karena kita dapat dari belas kasihan lah, kita bilang mohon maaf ini, kita sebagian dari ada yang mereka itu mereka berikan kepada kita, sehingga kita tidak punya penghasilan tetap. Dan satu-satunya cara kita untuk mengapakan mereka, mendukung mereka pendidikannya, kita harus berkolaborasi dengan orang tua.
0: Baik.
1: Jadi misalnya kita harus pertamanya itu kita apai dulu, kita dukung dulu, setelah itu kita berkolaborasi, dan kalau mungkin bisa kita dapatkan KIP atau beasiswa, itu mungkin kita berkolaborasi dengan orang tua untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang ada.
0: Baik, nah berarti memang dibantu dengan sebisa mungkin seperti itu ya Pak, bagaimana anak-anak ini tadi tidak hanya berhenti sampai jenjang di situ saja, tapi bisa melanjutkan ke universitas tadi seperti yang dikatakan. Baik, dan tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda dalam dialog disabilitas bersama dengan SLBA Yapendra hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan break dulu sejenak, nantinya kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih dalam dialog sahabat disabilitas bersama dengan SLB Aya Pentra, dan tentunya Salsa masih akan mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog di siang hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Liston selaku kepala sekolah dari SLB Aya Pentra, dan juga mungkin sudah menjelaskan sedikit bagaimana program-program yang hadir di Aya Pentra dan bagaimana anak-anak di sana juga diberikan fasilitas terbaik ya untuk menunjang bagaimana mereka nanti ke depannya tidak hanya fokus dalam pendidikan saja, tapi juga skill-skill mereka terus diasah di dalam sekolah. Baik, masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Liston ya. Pak, mungkin berada sebagai kepala sekolah yang ada di sana gitu ya, mungkin apa yang bisa diceritakan Pak, tantangan terbesar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang memang benar-benar inklusif?
1: Ya, seperti yang kami katakan tadi bahwa kita terbuka dengan mereka, kita membangun kesepakatan, kesepakatan bersama. Misalnya kita harus katakan bahwa pembiasaan itu sesuatu yang baik untuk mereka, dan kita sepakati apa saja yang harus kita lakukan.
0: Yeah.
1: Kita sepakati mereka dan kita duduk bersama untuk mensepakatinya semua. Sehingga dengan demikian mereka terbiasa dengan disiplin yang sudah kita buat standarnya.
0: Yeah.
1: Kira-kira itu salah satu yang harus kami tekankan, pembiasaannya.
0: Baik, nah berarti memang seperti rutinitas tadi, bangun pukul sekian, dengan kegiatan dengan jadwal yang pukul sekian hingga berakhirnya sekolah, dan setelah sekolah pun mereka tetap punya jadwal dan juga aturan yang memang itu membiasakan mereka tadi gitu ya Pak, untuk bisa terus berjalan setiap harinya, punya jadwal yang teratur gitu ya. Nah Pak, mungkin banyak gitu ya dilema-dilema yang terjadi mungkin di luar sana gitu ya, bahwa memang ketika kita punya anak spesial seperti itu ya Pak, banyak keraguan dari orang tua gitu ya dalam menitipkan mereka bersekolah, atau mungkin keraguan dalam hati bagaimana ke depannya anak ini gitu Kak, apakah mereka bisa mandiri, apakah juga mereka punya kesempatan yang sama dengan teman-teman di luar sana untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah mungkin Bapak bisa meyakinkan orang tua yang ada di luar sana gitu ya Pak, bagaimana sebenarnya kita juga harus percaya bahwa anak kita ini tadi memang luar biasa dan bisa kita beri jalan gitu ya untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya.
1: Ya, terima kasih. Untuk yayasan kita ini akan berulang tahun yang ke-50 tahun depan. Itu artinya kita masih eksis dan dipercaya oleh orang tua. Walaupun kami sebagai guru dalam sebagai pendidik, terkadang ketika kami menjemput anak di awal-awal, mereka banyak keraguan mereka itu, aku masih sayang anakku ini, masih kecil katanya, masih kecil tapi sudah 8 tahun, sudah 9 tahun belum sekolah juga, dan dimanjakan. Nah ini kami berikan saran kepada mereka, bapak ibu yang memiliki anak-anak kita yang istimewa ini, jangan diberi manja, mereka harus juga bisa memenuhi kebutuhannya nantinya, jadi kebanggaan keluarga, itu kita kasih pengertian buat mereka, dan anak-anak kita yang seperti yang berprestasi, yang sudah bisa jadi andalan keluarga, yang tadinya dianggap tidak, itu kita tunjukkan kepada masyarakat, kita tunjukkan kepada orang tua mereka, yang awal-awalnya tidak bersedia untuk menyekolahkan anaknya di Aya Pentra. Ya, karena aku sayang Pak, anakku tunanetra, aku gak mau kehilangan dia macam mana, dia aku aja pun kewalahan. Ah, begitu kebanyakan orang tuanya. Tapi kita harus meyakinkan mereka bahwa sekolah yang tepat untuk mereka itu adalah sekolah SLBA, di mana itu orang guru-gurunya itu berlatar belakang pendidikan yang luar biasa, LB, dan didukung oleh subjek-subjek yang kebutuhan tadi, misalnya musik, langsung musik, terus yang keyboard-keyboard gitu. Jadi subjeknya sesuai dengan bidangnya begitu.
0: Baik.
1: Itu kita yakinkan kepada mereka, dan orang tua itu kita ajak juga ke tempat melihat sendiri, sehingga mereka ikut, pada akhirnya mereka ikut mempromosikan sekolah kita, dan puji syukur sampai sekarang sekolah kita masih eksis untuk mendidik anak-anak tunanetra.
0: Baik, nah berarti memang dari sekolah pun memberikan dukungan yang sangat besar ya Pak, untuk anak-anak tadi bisa mengembangkan skill mereka, hingga mereka juga mendapatkan pendidikan yang layak, seperti ya. Itu. Baik, nah Pak, menurut Bapak ya, bagaimana juga peran dari pemerintah gitu ya, dalam menggawangi lah seperti apa untuk anak-anak yang hadir ya saat ini, juga mendapatkan pendidikan yang sama haknya dengan teman-teman yang ada di luar sana.
1: Ya. Dari pemerintah ada banyak peluang yang diberikan pemerintah buat anak-anak kita ini. Misalnya ada adik afirmasi beasiswa disabilitas, ada KIP, lalu dari SD SMP itu ada dana BOS, itu kita kelola dengan baik untuk kemajuan mereka dan kita tanggung jawabkan untuk kebaikan mereka juga. Jadi banyak sebenarnya perhatian pemerintah, walaupun kita katakan bahwa biaya itu tidak mencukupi 100%. Kalau kita hitung-hitung, biaya satu orang anak itu per bulannya minimal 2,5 juta.
0: Baik.
1: Kalau sementara itu pasti nggak memenuhi dari minimal itu. Jadi kita selain dana BOS tadi, dana KIP untuk yang mau kuliah, itu kita cari sendiri untuk membantu mereka.
0: Baik, nah berarti memang peran pemerintah juga turut hadir Pak di sini. Tapi memang kalau untuk memenuhi semua kebutuhan dari mereka tidak tercukupi seperti itu ya Pak. Nah mungkin apa yang diharap-harapkan juga nih Pak gitu ya, mungkin dari sekolah gitu ya, peran pemerintah seperti apa yang juga sepertinya perlu dilihat juga oleh pemerintah bahwa sebenarnya kami membutuhkan bantuan seperti ini gitu.
1: Ya, terima kasih. Kita sangat senang belakangan ini kepada pemerintah, boleh saya katakan, karena peluang pekerjaan itu sudah dibuka seluas-luasnya.
0: Iya.
1: Bahkan yang jadi polisi pun mereka sudah ada, yang disabilitas. Artinya kesempatan-kesempatan untuk mengubah masa depan mereka itu sudah ada. Jadi selama ini tantangan terbesar kita adalah mereka tahu tulis baca, lalu mereka akan mengemis ke jalanan. Tapi belakangan ini dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka, fasilitas-fasilitas yang terbuka sekarang ini membuat mereka berkompetisi.
0: Yeah.
1: Berkompetisi ingin mencari peluang itu. Oh, kalau sana bisa masuk UNP dengan biaya 100% beasiswa, saya juga bisa. Masuk ke polisi, saya juga bisa. Ini ada juga kegiatan olahraga, di mana bonusnya sama dengan orang melihat. Kalau misalnya si Uco ya Yukari juara catur, ya bonusnya sama dengan orang melihat. Berapa untuk diterima orang melihat sama dengan mereka yang disabilitas. Itu membuat mereka memacu, mengasah dirinya untuk lebih baik lagi. Ini hal-hal yang terus yang kami mintakan kepada pemerintah supaya membuka seluas-luasnya, membuka kesempatan yang luas kepada anak kita ini. Dan bagaimanapun, kalau sepenglihatan kami, anak-anak tunanetra yang kita didik ini, boleh saya katakan secara umum di bawah garis kemiskinan. Nah, di bawah garis kemiskinan, sehingga kami berharap beasiswa, dukungan-dukungan fasilitas belajar itu, mohon supaya pemerintah perhatikan secara khusus untuk yang tunanetra.
0: Baik, nah berarti memang itu tadi ya apa yang Bapak sampaikan menjadi suatu mimpi untuk anak-anak ini semua, bahwa menyadari mereka ini tidak berbeda dengan orang lain. Mereka punya kesempatan besar, kesempatan yang sama untuk berlomba-lomba, untuk berkompetisi seperti anak lainnya begitu. Siap. Ya Pak. Baik, nah tadi kita mungkin sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Liston ya selaku kepala sekolahnya. Mungkin kita bisa juga ajak ngobrol-ngobrol ya adik-adik kita yang juga sudah hadir di Studio Pro 1 siang hari ini. Kita ajak ngobrol-ngobrol dulu dari Darwin ya namanya. Iya, Darwin, apa kabar Darwin? Sehat ya. Iya Darwin, di sekolah senang belajar apa Darwin?
2: Saya di sekolah senang belajar TIK.
0: Senang belajar TIK? Oh berarti sering ini ya jadi programmer komputer ini, belajar mengetik.
2: Iya.
0: Kalau untuk apa bilangnya, ekskul ya Pak? Iya, ekskulnya senangnya apa? Ikut ekskul apa Darwin?
2: Saya ikut ekskul gitar dan tik.
0: Ikut ekskulnya tik juga?
2: Iya.
0: Oke. Nah, tadi itu ada Darwin ya yang bilang ternyata memang senang belajar TIK sampai ikut ekskulnya juga ekskul TIK gitu ya. Nah, kita ngobrol dengan Yujukari. Benar ya namanya? Iya. Apa kabar? Baik ya. Gimana? Senangnya belajar apa? Belajar? Olahraga. Olahraganya olahraga apa? Oh, catur. Oh iya, tadi sempat dikatakan Pak Liston memang ini ya, kamu menang lomba catur ya, Pak? Iya. Iya. Berarti jago main catur ini ya. Bisa ya. Oke, abang yang satu lagi namanya siapa ini? Iya, ada siapa, Bang?
3: John Terelio, Kak.
0: John Terelio. Salsa panggil John boleh ya?
3: Iya, Kak.
0: Iya, kalau John senangnya pelajaran apa di sekolah?
3: Seni budaya kesenian, Kak.
0: Seni budaya kesenian. Oh, ini yang bisa main ini ya, saksofon.
3: Saksofon.
0: Saksofon. Ya. Udah berapa lama belajarnya, John?
3: Kira-kira dari tahun 2023 awal-awal pemula sampai tahun 2026 inilah.
0: Wah, kurang lebih hampir 3 tahun berarti ya.
3: Iya, Kak. Iya.
0: Udah pernah ini belum ikut lomba misalnya lomba main alat musik atau apa, John?
3: Kalau itu belum, Kak.
0: Belum.
1: Belum. PRSU kemarin tampil mereka.
0: Oh, di PRSU, Pak. Oh, begitu. Tampil main saksofon berarti John di sana ya.
3: Tampil biasa aja, Kak. Seperti mengisi acara gitulah.
0: Oh, mengisi acara. Biasanya kalau main saksofon itu susah enggak sih, John, belajarnya?
3: Kalau semisal kita kita
0: serius mau
3: serius
0: belajar
3: gitu ya, itu sebenarnya nggak susah, tapi kalau kita nggak serius gitu ya malah makin susah gitu.
0: Malah makin susah. Biasanya bawain lagu apa aja tuh, John?
3: Banyak sebenarnya, ada lagu yang pernah saya pelajari sama guru saya itu lagu pernah itu lagu Iura Yunita, itu lagu Tutur Batinku itu pernah dipelajari batin sama saya.
0: Kalau paling senang biasanya main saksofon bawain lagu apa, John?
3: Ya banyak sih, Kak.
0: Banyak ya.
3: Lagu bahasa Inggris juga.
0: Oh,
3: pernah.
0: Lagu bahasa Inggris lagu apa itu?
3: You Are The World.
0: We Are The World.
3: Nah, itu.
0: Iya, itu, wah keren berarti ya. Banyak lagu berarti yang udah bisa main pakai saksofon ya, John?
3: Iya, Kak.
0: Ya udah bisa, keren nih. Nanti jadi bisa tampil di mana-mana gitu lagi ya. Selain di PRSU nanti kalau misalnya teman-teman kita yang lagi dengar siaran kita siang hari ini kalau mau panggil John main saksofon boleh berarti ya.
3: Bisa, Kak.
0: Bisa. Oke. Dan tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda dalam dialog sahabat disabilitas di siang ini. Dan tentunya nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang datang dari SLB Yapentra. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Masih dalam dialog sahabat disabilitas tentunya pendengar bersama dengan SLB Yapentra yang tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan Bapak Liston ya dengan tentang bagaimana program yang ada di sana, bagaimana anak-anak belajar dan tentunya bagaimana anak-anak tetap punya mimpi untuk bersekolah setinggi-tingginya menggapai apa yang mereka impikan dan juga cita-citakan. Baik, Pak Liston, mungkin ya bisa ada yang disampaikan gitu ya, pesan-pesan mungkin untuk Bapak Ibu ya yang memang ingin menitipkan anaknya untuk bersekolah di Yapentra dan tentunya bagaimana juga orang tua bisa tetap yakin bahwa anak-anak mereka walaupun punya kekurangan tapi tetap bisa punya mimpi yang luar biasa.
1: Terima kasih Kak. Kita telah membutuhkan beberapa tahun yang eksis dan banyak mencapai prestasi-prestasi yang di luar ekspektasi mereka. Karena salah satu mereka hanya untuk tulis baca aja, mereka tadinya sangat tidak mengharap. Tapi dengan di Yapentra, mereka semua sudah terbuka. Seperti yang kita katakan tadi, TIK, semua sudah mulai AI, semuanya itu sudah disiapkan kepada anak kita. Sehingga mereka mengikuti perkembangan zaman ini.
0: Baik.
1: Boleh dikatakan mereka tidak tertinggal. Harapan kami dengan orang tua yang memiliki anak-anak yang istimewa ini, kecil hati, tetap optimis bahwa yang Petra siap untuk menampakkan anak kita untuk menjadi orang yang berguna di masyarakat.
0: Baik, dan berarti memang harapannya orang tua juga tetap hadir meyakinkan bahwa anaknya pasti bisa gitu ya, jangan dimanja gitu ya, berikan mereka kesempatan untuk bisa mandiri, untuk bisa membentuk cita-cita mereka ke depannya. Baik, dan tentunya pendengar untuk

0: Itu tadi pendengar persembahan dari adik-adik SLB Yapentra ya, yang terus mengukir mimpinya hingga mendapatkan apa yang mereka impikan dan cita-citakan ya. Kekurangan bukan berarti suatu hal yang harus memberhentikan kita, tapi menjadi langkah untuk kita agar tetap terus maju tentunya. Baik pendengar, demikian ya untuk dialog di sahabat disabilitas kita siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Liston ya, yang sudah hadir di studio kita siang hari ini. Terima kasih untuk John, Darwin, Yejukari, dan juga siapa ini yang cantik Selfie. Ini? Selfie. Ya, ya, juga sudah hadir untuk membagi kisahnya bersama kita di siang hari ini. Baik pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda dalam Medan siang ini, dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pencipta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Helia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi di pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan di timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026, juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: laporkan. Leni.
1: Ya, baik, Presiden 3 RRI Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Lalu lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 kemarin. Di mana perakirawan BMKG Pekanbaru, Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Dan di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi hotspot terbanyak, yaitu 79 titik. Kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik, Pelalawan 27 titik, Siak 12 titik, serta Kuantan Singingi 6 titik. Sementara itu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar masih masing-masing terdeteksi 1 titik panas, dan lonjakan titik panas tersebut turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah, termasuk di Kota Pekanbaru. Jarak pandang di Pekanbaru pada Kamis kemarin malam terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu, kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat 2,5 masuk kategori sangat tidak sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar,

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau hunian tetap serta sejumlah infrastruktur di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026 kemarin. Di mana kedatangan Wapres Gibran di Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, disambut langsung Gubernur Sumut, Bobi Nasution, bersama dengan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu. Wapres Gibran bersama dengan Bobi Nasution langsung menuju ke sejumlah lokasi peninjauan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Di Tapteng, Gibran meninjau sejumlah sektor mulai dari pendidikan hingga infrastruktur. Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni SMA Negeri 1 Baru, Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana rangkaian peninjauan dilakukan ke sejumlah lokasi hunian tetap dan infrastruktur. Di antaranya hunian tetap Kelurahan Aik Parombunan, Kota Sibolga, serta Sabodam di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya, Wapres Gibran juga meninjau hunian tetap Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan hunian tetap Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu, ia juga meninjau jembatan Garoga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta hunian tetap Asrama Haji Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pendengar, menerapkan pola hidup sehat saat ini tengah menjadi tren di semua kalangan ya, mulai dari olahraga sampai mengkonsumsi makanan sehat juga menjadi suatu tren ya saat ini. Di mana banyak orang cenderung memilih untuk menghidupkan pola hidup yang sehat sebab sebagian orang saat ini sudah menyadari tentang manfaat-manfaatnya. Dan salah satu penerapan dari pola hidup sehat adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu, pendengar. Jadi madu ini merupakan makanan manis yang bertekstur kental, yang juga diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Di mana madu yang tersusun dari air, gula alami, serta senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga polifenol, dan komponen-komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga bisa kita konsumsi setiap harinya. Dan madu ini memiliki kandungan fruktosa dan juga glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan tersebut juga membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan, yang mana senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lain yang cukup terkenal adalah dengan pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Jadi dengan mengkonsumsi madu juga mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan kita. Jadi madu ini juga memiliki tekstur yang cair dan dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi, pendengar. Jadi karena hal tersebut, madu kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan ke dalam minuman yang hangat. Dan melansir dari National Library of Medicine, kandungan alami dalam madu juga membuatnya memiliki aktivitas antimikroba tertentu. Di mana sifat tersebut berkaitan dengan beberapa faktor seperti tingkat keasaman dan senyawa yang telah terbentuk secara alami dalam madu. Jadi madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun, bukti konkret tentang pemanfaatannya terus masih dikembangkan dan hasilnya akan berbeda sesuai dengan jenis-jenis madunya ya, pendengar. Jadi itu ya beberapa manfaat dari madu ya, mungkin untuk kita yang lagi gatel tenggorokannya seperti salsa ya, atau mungkin lagi merasakan kurang enak badan ya. Mungkin bisa mencoba ramuan-ramuan madu tertentu ya, yang mana bisa melegakan tenggorokan yang sedang gatel, yang sedang kering dan juga teriritasi. Atau mungkin memanfaatkan madu dengan campuran-campuran lainnya seperti yang tadi dikatakan. Si madu ini bisa dicampur dengan air hangat atau mungkin sejumlah ramuan-ramuan lainnya. Tentunya mungkin Anda tahu gitu ya, yang bisa dijadikan minuman ya atau pengkonsumsian ketika Anda mungkin sedang tidak enak badan gitu ya, pendengar. Salsa masih terus akan menemani Anda dalam Medan Siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12:28. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Pendengar, tadi baru saja kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan tentunya saya masih akan terus menemani Anda dalam Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga lagu-lagu enak akan hadir terus menemani Anda di siang hari ini ya pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: koma.
1: Walaupun nilainya kecil 100.000, tapi ini sangat buat mereka yang membutuhkan, ini sangat bisa dirasakan.
2: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoimia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau progres rehabilitasi daerah terdampak bencana. BPS Sumatera Utara mencatat neraca perdagangan sumut pada Juli 2026 mencapai surplus 822.667 juta dolar Amerika Serikat.

0: Kita awali berita yang pertama, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres rehabilitasi daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara. Laporan Abdul Jalil.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026. Didampingi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wapres Gibran meninjau sektor pendidikan dan infrastruktur pasca bencana di daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor itu. Kegiatan Wapres Gibran di Tapanuli Tengah dimulai dengan mengunjungi SMA Negeri 1 Barus untuk meninjau progres perbaikan sarana sekolah pasca diterjang banjir pada 25 November 2025 lalu. Wapres menyalurkan bantuan fasilitas pendidikan dan menginstruksikan jajaran terkait untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan operasional sekolah terdampak bencana. Selanjutnya, Wapres Gibran bersama rombongan melanjutkan perjalanan peninjauan hunian tetap atau HUNTAP di Kelurahan Aik Perambunan, Kota Sibolga. Serta Wapres meninjau progres proyek pembangunan sabodam atau bangunan pengendali banjir di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya pada hari itu, Wapres Gibran didampingi Gubsu Bobi juga meninjau dua kawasan HUNTAP di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua kawasan hunian untuk penyintas bencana ekologis itu berada di Desa Napa dan Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. Di Kecamatan Batang Toru, Wapres juga meninjau Jembatan Garoga. Dan kegiatan kunjungan kerjanya diakhiri dengan meninjau Huntap Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.

0: Pemerintah Kota Medan menambah 10.000 calon penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH Medan Makmur tahap kedua. Program diprioritaskan untuk bagi lansia dan penyandang disabilitas. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan melalui PAPBD resmi menambah kuota program PKH Medan Makmur tahap 2 sebanyak 10.000 calon penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. PJ Sekda Kota Medan Ervin Fahru Razi mengatakan, program PKH Medan Makmur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Pemko Medan mengambil kebijakan untuk menambah kuota PKH Medan Makmur sebanyak 10.000 orang. Ervin menekankan pentingnya peran aktif para camat dan lurah dalam mendata masyarakat di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah seni dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Adapun sebelumnya, Pemko Medan menyalurkan tambahan anggaran sebesar 24 miliar rupiah untuk 10.000 penerima baru manfaat PKH Medan Makmur.
2: Kita sadar bahwa

0: Belum kita cair kan ini? Masih proses semua, tapi gaungnya sudah besar. Memang ini dinanti-nanti. Banyak masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan. Nilainya kecil, Rp100.000, tapi ini sangat buat mereka yang membutuhkan, ini sangat bisa dirasakan.
1: Selain itu, Pemko Medan juga telah melakukan pendataan PKH Medan Makmur tahap 1 dengan jumlah kuota sebanyak 9.300 orang. Dari jumlah tersebut, proses pembukaan rekening Bank Sumut telah rampung hampir secara keseluruhan dan tersisa 150 rekening yang sedang diakselerasi penuntasannya. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Negeri 0784752 Hambahu yang berada di lokasi rawan longsor memerlukan perhatian dan langkah konkret segera dari pemerintah agar tidak membahayakan keselamatan siswa. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Lingkungan SD Negeri 0784752 Luah Hambahu Desa Orahua Kecamatan Idante Kabupaten Nia Selatan yang berada di tebing tepi sungai dan rawan longsor membutuhkan perhatian serius. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik yang setiap hari beraktivitas di lingkungan sekolah. Kepala SD Negeri 0784752 Luah Hambahu, Marina Nduru SPD mengatakan, pihak sekolah terus meningkatkan kewaspadaan mengingat lokasi tersebut sebelumnya juga pernah mengalami tanah longsor. Bahkan salah satu bangunan sekolah dilaporkan telah terdampak dan terbawa longsor akibat kondisi tanah di sekitar lingkungan sekolah yang rawan pergerakan tanah. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah pada akhir Agustus 2026 lalu, tiga siswa yang sedang bermain saat jam istirahat terjatuh dari tebing. Beruntung guru segera memberikan pertolongan sehingga ketiga siswa tersebut dapat diselamatkan.
2: Dan saya sebagai pimpinan minta perhatian dari pemerintah setempat supaya tidak ada korban di lingkungan sekolah yang kita cintai ini.
1: Oleh karena itu pihaknya memohon perhatian pemerintah baik daerah Kabupaten Nia Selatan, provinsi maupun pusat untuk sekolah tersebut guna mencegah korban lainnya. Pihak sekolah berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret berdasarkan kajian teknis untuk mencegah longsor susulan, antara lain melalui pengamanan area rawan, penguatan tebing, pembangunan tembok penahan tanah, serta penataan aliran air. Kepala SD Negeri 0784752 Luah Hambahu Marina Nduru menegaskan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Namun demikian, meski berada dalam kondisi yang tidak mudah, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 0784752 Luah Hambahu tetap berlangsung seperti biasa. Para siswa juga diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara bersama-sama sebagai bentuk kepedulian terhadap sekolah, sembari berharap perhatian dan solusi dari pemerintah demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan nyaman. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyaksikan penyerahan sertifikat tanah hak milik bagi warga yang menjadi korban bencana alam banjir dan longsor di Kota Sibolga. Rizky menyampaikan laporannya.
1: Sebanyak 40 buah sertifikat tanah hak milik bagi korban bencana Sibolga, penyerahannya disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Jumat siang 4 September 2026. Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Komplek Hunian Tetap di Kelurahan Aik Perembunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Warga dan para korban bencana alam terlihat antusias dalam menyambut kehadiran Wakil Presiden di lokasi. Sekitar pukul 10 lewat 45 menit setelah melakukan kunjungan di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasih penetapan hak dan pendaftaran BPN Sibolga Santo Sibagar yang mengatakan penyerahan sertifikat tanah kepemilikan komplek Huntap telah diserahkan secara berkala. Sebelumnya pihak mereka telah menyerahkan 10 buah sertifikat untuk korban bencana alam dan di momen saat ini mereka kembali menyerahkan sebanyak 40 buah sertifikat yang disaksikan oleh Wapres Gibran.
2: Kita akan langsung buat progres atau siapa?
3: Jadi dari 40 sertifikat yang dimiliki itu nanti diserahkan secara simbolis oleh Wapres sebanyak 3 sertifikat yang dimiliki. Selebihnya 37 nanti akan diserahkan ke Kompimak. Sebelumnya sudah yang pertama sudah diserahkan.
2: Jadi totalnya sekarang sudah mencapai berapa? 40 sertifikat?
3: 50 sertifikat.
2: 50 sertifikat lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik menyampaikan terdata ada sebanyak 114 huntap yang telah dihuni oleh warga dan 86 dalam proses pengerjaan. Atas pencapaian percepatan penanggulangan bencana di daerah ini, Wapres menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Sibolga dan Yayasan Buddha Suci yang telah membantu pembangunan huntap untuk warga.
4: Yang sudah ditempati oleh warga dan 86 lagi proses pembangunan. Jadi dari Buddha Suci sudah menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan bulan Oktober yang 86 unit lagi sudah selesai dibangun di bulan Oktober. Dan tadi kita juga sudah menyerahkan sertifikat bertahap kepada penghuni hunian tetap yang sebelumnya sudah diserahkan 9, hari ini diserahkan 40 dan nanti ada penyerahan tahap selanjutnya. Alhamdulillah Pak Wapres apresiasi terhadap Buddha Suci yang telah memberikan bantuan bentuk hunian tetap kepada masyarakat Kota Sibolga, dan Pak Wapres juga apresiasi kecepatan pemerintah Kota Sibolga dalam proses pembangunan tetap. Dan satu yang diapresiasi Pak Wapres kepada pemerintah Kota Sibolga langsung memberikan sertifikat kepada masyarakat ataupun warga yang tinggal di hunian tetap. Bahwasanya yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa rumah dan di rumah mereka dapatkan rumah beserta isinya dan sertifikatnya langsung untuk mereka. Terima kasih.
1: Usai melakukan tinjauan dan menyambangi warga, Wapres bersama rombongan melanjutkan kunjungan untuk meninjau pembangunan sabodam di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan bertolak dari Stadion Horas Kota Sibolga menggunakan helikopter. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Dapat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan khususnya di kecamatan yang menjadi langganan banjir dan longsor saat musim hujan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Utara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yesi Hulu mengatakan wilayah Nias Utara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain dua bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
2: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Sedur itu diawahi, di Rotu, Kecamatan Lahewa Timur juga, Tumirwa dan Nosa. Termasuk juga Lahewa, titik-titik lokasi sudah kita petakan.
1: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nias Utara, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Sitelu Uri, Lotu, dan Lahewa Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yaseki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Munili Harefa melaporkan.
0: BPS Kota Gunung Sitoli catat inflasi 5,07% pada Agustus 2026. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bolala.
3: Inflasi year on year ini sebesar 5,07 masih jauh dari interval ideal yang...
4: Pada Agustus 2026 terjadi inflasi year on year di Kota Gunung Sitoli sebesar 5,07% atau terjadi kenaikan indeks dari 111,09 pada Agustus 2025 menjadi 116,72 pada Agustus 2026. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joy Nabaho dalam berita resmi statistik Selasa 1 September 2026. Diungkapkannya inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok transportasi, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, serta kelompok pendidikan. Sedangkan satu indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan, yakni kelompok kesehatan.
3: Pada Agustus 2026, inflasi year on year atau tahun ke tahun Kota Gunung Sitoli tercatat mencapai 5,07% atau mengalami kenaikan IHK dari 111,09 pada Agustus 2025 menjadi 116,72 pada Agustus 2026. Inflasi year on year ini sebesar 5,07 masih jauh dari interval ideal yang yakni 2,5 plus minus 1%. Sehingga perlu kita perhatikan bersama dan tetap dikawal agar inflasi bisa terkendali untuk menjaga pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Namun jika kita melihat pada grafik yang di pada tampilan, terjadi penurunan yang sangat signifikan ya, dari 6,36 pada bulan sebelumnya dan sekarang 5,07. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh stakeholder terkait, inflasi Kota Gunung Sitoli untuk secara year on year ini akan berturun untuk ke waktu yang akan datang.
4: Pada Agustus 2026, secara umum, Kabupaten Kota IHK di Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi secara mantuman. Selain itu, secara year to date juga turut mengalami inflasi, kecuali Kota Gunung Sitoli. Sementara itu, tingkat inflasi year on year tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Kabupaten Labuhan Batu sebesar 5,10% dengan IHK sebesar 119,65 dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 2,40% dan IHK sebesar 113,45. Indah Febrian Dibulele melaporkan.

0: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat neraca perdagangan Sumut pada Juli 2026 mencapai surplus 822,67 juta dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Neraca perdagangan kita meningkat menjadi 4.412,94 juta US dolar.
2: Neraca perdagangan Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 822,67 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Secara kumulatif, pada periode Januari hingga Juli 2026, neraca perdagangan Sumatera Utara mencapai 4.412,94 juta dolar Amerika Serikat. Asim menyebut, sejumlah negara mencatatkan surplus perdagangan dengan Sumatera Utara. Amerika Serikat menjadi negara dengan surplus terbesar yakni 911,05 juta dolar Amerika Serikat.
1: Secara kumulatif dalam 7 bulan terakhir terjadi peningkatan sebesar 12,66% dari 3.916,92 juta US dolar. Neraca perdagangan kita meningkat menjadi 4.412,94 juta US dolar. Amerika Serikat kita surplus 911,05 juta US dolar, sementara India kita surplus 414,40 juta US dolar, dan neraca perdagangan kita dengan Jepang surplus 375,22 juta US dolar.
2: Lebih lanjut, Asim mengatakan Sumatera Utara masih mencatatkan defisit perdagangan dengan sejumlah negara, di antaranya Argentina defisit mencapai 56,79 juta dolar Amerika Serikat, Malaysia mencapai 224,32 juta dolar Amerika Serikat, dan Singapura menjadi yang terbesar dengan 452,55 juta dolar Amerika Serikat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

93,1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pukul 13:46 kali ini, berarti kita juga berada di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kalibah. Bersama Salsa yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di MLI untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa hadir terus menemani Anda di MLI.

Halo, MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI.

MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 98,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di MLI, puterin lagu Indonesia, mantap kali bah. Salsa bener-bener di Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian informasi ya. Dengan lagu-lagu enak ya tentunya yang bisa Anda request di siang hari ini. Melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, kita bacakan dulu dari WhatsApp ya yang sudah masuk. Ada Theo dari Magelang katanya mau request lagunya Yovie and Nuno yang Menjaga Hati. Oke, siap, nanti setelah ini kita putarkan lagunya ya Theo, mohon ditunggu. Dari line telepon kita angkat dulu, ada siapa ini? Halo MLI,
1: muter lagu Indonesia mantap.
0: Mantap kali bah. Ada siapa di mana ini?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ada Cynthia di Mabar. Cynthia, apa kabar Cynthia hari ini?
1: Asalnya habis.
0: Iya, udah selesai ya acaranya Cynthia.
1: Oh, kita nggak sang sana.
0: Iya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu, kalau ada acara lagi Cynthia datang ya.
1: Insya Allah ya, tapi nggak janji ya kan?
0: Iya, apapun, kapanpun kalau misalnya ada acara gitu Cynthia lagi bisa, ya udah nggak apa-apa datang aja.
1: Kita sana kayak agak sulit sekali gitu, apa kali ya, sulit sekali tuh ke RRI ya, sulit sekali.
0: Kenapa?
1: Karena tidak ada yang membawa.
0: Oh gitu, gak ada yang nemenin ya.
1: Kita bisa, kita balik sendirian kita.
0: Oh gitu, tapi ya kalau misalnya bisa gitu kan, misalnya lagi mamanya Cynthia atau papanya lagi mau keluar ya, bisa datang ke RRI kalau misalnya lagi ada acara sekalian gitu kan.
1: Kalau jumpa jangan takjub ya.
0: Jangan takut Cynthia ya. Kita ini sudah berteman lama gitu ya.
1: Iya, takutnya Cynthia yang sikut juga sama semua takutnya.
0: Enggak dong.
1: Enggak ya.
0: Enggak. Oke deh kalau gitu. Cynthia siang ini mau diputerin lagu apa nih Cynthia?
1: Itu coba dari apa? Apa tuh enak tuh ya?
0: Dari siapa tuh?
1: Lupa dari mana. Dia coba Mahalini coba.
0: Mahalini, yang mana Mahalini?
1: Yang itu mati-matian.
0: Mahalini mati-matian. Oke, boleh. Nanti kita puterin lagunya ya Cynthia.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Cynthia di Mabar ya. Yang baru saja bergabung di MLI siang hari ini. Dan tentunya buat Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung di MLI, bisa gabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Juga melalui line telepon kami di 0818463116. Baik, kita angkat lagi dari line telepon, ada siapa ini? Halo MLI,
2: muter lagu Nisa mantap kali. Assalamualaikum Kak Salsa.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana ini?
2: Ada Rinbo Damani di Galang Kak Salsa.
0: Ada Ririn di Galang.
2: Iya, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Ririn apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat juga. Udah makan Kak?
0: Barusan aja makan siang. Ririn makan, udah makan siang belum nih?
2: Ini lagi baru siap juga, belum ditaruh piringnya.
0: Sama berarti ya?
2: Iya sama Kak, abis sholat zuhur tadi kan, makanlah gitu kan sambil dengerin, ini nomor telepon gak ya gitu kan. Tadi udah denger kan kakak ngomong-ngomong, tungguin aja deh gitu.
0: Gitu, akhirnya selesai makan, gabung iya, juga, sama-sama akhirnya. Baru selesai makan.
2: Iya sudah kenyang, bisa lagi ngomong sama Kak Salsa jadi sempurna kan Kak.
0: Waduh alhamdulillah. Jadi habis ini bisa santai-santai dengar lagu yang lagi di request gitu ya.
2: Iya Kak.
0: Oh, okay,
2: sama
0: deh.
2: Bubuk-bubuk siang ya kan, baring-baring.
0: Iya enak nih cuaca di sini mendung. Kalau di luar Ririn gimana nih cuacanya?
2: Kak, di sini dari tadi pagi redang panas Kak.
0: Oh iya.
2: Semalam juga kayak gitu kan, terus sore itu mendung gelap Kak. Hujan lah ini gitu kan, udah berangin tapi nggak jadi hujan.
0: Nggak hujan-hujan ternyata ya?
2: Nggak, tapi nggak tahu lah Kak nanti malam ya kan.
0: Iya gimana
2: kadang
0: tiba-tiba.
2: Kadang nggak bisa diprediksi juga sih Kak. Nggak hujan, tiba-tiba hujan. Kayak yang hari apa itu kan Rin juga heran, itu suara apa ya gitu kan. Ternyatanya hujan, dari sekali hujannya ya kan Kak. Nah, jadi lari-lari lah jadinya kan. Bukan, kata Mama Rin, hujan loh Ma gitu. Ternyatanya hujan gitu. Gak
0: emang beneran hujan ternyata ya.
2: Iya Kak.
0: Ya ampun. Di sini sih sama Ririn, tadi pagi tuh haredang, sehardang-haredangnya sampai siang. Tapi sekarang mendung di sini.
2: Iya, ini di sini sih masih panas, tapi kadang-kadang mau juga tiba-tiba gitu kan Kak, gelap gitu kan, kayak semalam galau hujan lah ini kan udah gerimis juga, tapi ternyatanya nggak berhenti hujannya.
3: Itu
2: nggak
3: lagi. Emang sekarang cuaca itu nggak bisa kita tebak gitu ya. Bentar-bentar panas, sepanas-panasnya tiba-tiba nanti udah hujan deras aja gitu ya.
2: Iya, sama kayak orangnya juga kan Kak, nanti sehat tiba-tiba nanti demam.
3: Bisa
2: gitu
3: drop
2: kan, Kak.
3: sakit tiba-tiba ya.
2: Di sini Kak banyak teman-temannya tiba-tiba sakit perut gitu
3: Oh
2: kan.
3: gitu.
2: Tiba-tiba gitu kan, kayak teman itu si Yanti semalam sore masih gabung lagi di sini kan. Tiba, kau kena apa? Sakit perut, aku tadi nggak bisa tidurin. Emang kau makan apa? Nggak ada, yang kita makan semalam aja sih gitu.
3: Iya.
2: Ternyatanya tiga orang teman itu sakit perut.
3: Ya ampun, sama sih Ririn. Aku tiba-tiba kemarin itu, padahal gak ada ngerasa kayak mau meriang-meriang gitu, mau sakit. Tiba-tiba suaranya
2: Iya.
3: abis gitu ya,
2: Ih,
3: sakit
2: sama kayak
3: tenggorokan.
2: Ririn, Kak.
3: Oh
2: Kata
3: iya.
2: Ririn, kenapa sih, Dek? Baru sembuh, udah sakit lagi. Sampai kata mama, kan ya apa sih, Dek? Kayaknya nggak ada lah Ririn makan yang
3: Aneh-aneh.
2: aneh-aneh gitu kan, Kak. Cuma ada sih pernah makan keripik, itu oke lah ya kan. Karena
3: Tapi kan
2: Ririn kan,
3: sekali-sekali gitu ya.
2: Sekali, emang pun makannya nggak banyak loh, Kak. Dikit gitu kan, tiba-tiba sakit tenggorokan Ririn. Pagi udah hilang suaranya, kan
3: Ya
2: aneh kan, Kak.
3: ampun, itulah memang
2: Nah,
3: tidak bisa
2: itulah.
3: ditebak semua hal ya, Ririn.
2: Iya, serupa kayak harinya juga ya kan, Kak. Bisa panas, bisa
3: Bisa
2: hujan,
3: hujan.
2: bisa nanti mendung, bisa juga nggak hujan, gitu.
3: Iya sih.
2: Ya, begitulah,
3: Oke deh
2: Kak.
3: kalau gitu. Ririn mau diputerin lagu apa, Ririn?
2: Kak, lagunya apa aja yang ada di list, Kak?
3: Lagunya yang ada di list ini ada Cassandra, Cinta Terbaik. Terus ada
2: Itu aja
3: Demas.
2: deh, Cinta Terbaik aja, belum ada yang request, kan?
3: belum ada yang request ini.
2: Ah, itu aja, Kak. Cinta
3: Oke
2: Terbaik,
3: deh,
2: ya.
3: siap. Nanti kita
2: Buat
3: puterin ya.
2: kakaknya, semoga sehat selalu. Selamat
3: Amin.
2: malam mingguan.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada Ririn ya yang baru saja join di FLI siang hari ini ya pendengar. Ya, memang seperti dikatakan Riri tadi ya, tadi pagi di RRI ini ya ampun panasnya luar biasa gitu ya, terpanggang semua rasanya di sini. Tapi ya, jadi di sekitar jam 2 siang kali ini di luar kelihatannya lagi mendung-mendungnya nih pendengar. Apakah di tempat Anda samakah seperti di sini atau mungkin full seharian panas ini, sampai sekarang pun masih panas di daerah Anda? Tapi itu tadi ya, karena cuaca yang cepat berubah-ubah, gak bisa kita tebak gitu ya, kesehatan kita pun jadinya terganggu ya. Kayak salah satu berapa hari ini ngerasa kayaknya tenggorokan itu sakit ya, ih aduh gak ngerti lah, bangun tidur tuh kayak ngerasa nelan apa, nelan paku kayaknya ya. Dan semalam ya suaranya itu sempat hilang gitu ya. Tapi alhamdulillah pagi tadi bangun udah mulai kembali lagi suaranya, walaupun masih agak seret-seret gitu rasanya, masih ada batuk-batuknya gitu, masih kerasa tenggorokannya kayaknya selalu kering gitu ya. Tapi itulah tadi ya, harus kita jaga kesehatan kita ya pendengar di cuaca yang sering berganti-ganti ini. Baiklah kalau gitu kita putarkan dulu lagu yang sudah di request di MLI siang ini. Tadi Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Ingatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mohon maaf ya, karena sesaat lagi akan ada pemeliharaan jaringan ya untuk Pro 1 siang hari ini, dan tentunya segera ketika sudah kembali bisa mengudara kembali, kami akan hadir terus menemani Anda di Medan siang ini, dan tentunya Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

91,3 RR di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar di penghujung MLI siang hari ini ya, Salsa bacakan dari WhatsApp untuk pendengar kita yang sudah ikut bergabung. Ada Rama, katanya diputarkan lagunya Tulus yang Teh Hijau. Buat kakak selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih, setelah ini nanti lagunya kita putarkan ya. Dan juga tentunya pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung dalam MLI siang hari ini. Dan juga iya, sudah kembali mengudara Pro 1 di berbagai frekuensi. Oh, tidak di berbagai frekuensi ya, tetap 94,3, tapi di berbagai seluruh penjuru Sumatera Utara ya, yang menemani Anda di siang hari ini. Salsa juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya mulai dari pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan menjelang sore nih pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Sabtu 5 September 2026. Nah pendengar, mungkin hari ini adalah hari yang memang spesial ya bagi RRI Medan, karena memang hari ini seluruh para peserta gitu ya, dan juga banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di hari ini di RRI Medan. Salah satunya adalah kegiatan senam bersama dan juga bazar UMKM, terus ada juga lomba mewarnai, terus ada cek kesehatan gratis, terus ada juga kesehatan mata gratis juga, dan hiburan lainnya, ada tari tradisional dan juga vokal solo dari para penyanyi-penyanyi artis cilik di Kota Medan. Dan ini hiruk pikuknya menggema gitu ya, rangkaian acara tersebut dari pagi tadi jam 7 sampai di formasi jam 12 siang. Dan tentunya ikuti terus kegiatan RFS ini adalah acara tahunan, dan tahun depan sampai ketemu lagi pastinya. Baik pendengar, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini ada Arsi Widianto dengan, tapi ada Judika dengan Jadikan Aku Sebentar Saja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Televisi Republik Indonesia akan menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis, yang mana siaran free to air ini akan berlangsung selama helatan Asian Games 2026 berlangsung di tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur Utama LPP TVRI Fikri Satari mengatakan, dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat, menjangkau hingga 77,9% wilayah Indonesia. Masyarakat dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga. Selain menayangkan pertandingan, TVRI juga menghadirkan program dan fitur berita terkait perjalanan para atlet. Liputan itu akan mengikuti persiapan dukungan pemerintah keberangkatan menuju Jepang, serta cerita di balik perjuangan para atlet Indonesia. Dan penayangan Asian Games di TVRI ini berawal dari ajakan Rans Entertainment. Lewat kolaborasi itu, penayangan Asian Games akan menggabungkan jaringan terestrial TVRI dengan distribusi digital. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja, dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu nggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Pendengar, lagunya kita cukupkan sejenak untuk Anda pendengar, dan saat ini sudah diinformasi pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214. Inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Jadi dari 40 sertifikat yang dimiliki itu nanti diserahkan secara simbolis oleh Pak Wapres dan Pak Walikota sebanyak 3 sertifikat yang dimiliki. Selebihnya 37 nanti akan disusul.
2: RRI Fest digelar dalam rangka mewujudkan sinergitas antara pendengar, komunitas, dan RRI serta masyarakat luas yang mendengarkan Radio Republik Indonesia.
0: Sari berita, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerahkan sertifikat hak milik hunian tetap untuk warga di Kota Sibolga. Ratusan masyarakat ikuti berbagai kegiatan dan rangkaian acara memeriahkan RRI Fest Medan 2026. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyerahkan sertifikat hak milik hunian tetap huntap bagi warga di Kota Sibolga. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Sebanyak 40 buah sertifikat tanah hak milik bagi korban bencana Sibolga, penyerahannya disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Jumat siang 4 September 2026. Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Komplek Hunian Tetap di Kelurahan Aik Perembunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Warga dan para korban bencana alam terlihat antusias dalam menyambut kehadiran Wakil Presiden di lokasi. Sekitar pukul 10 lewat 45 menit setelah melakukan kunjungan di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Sibolga Santo Sibagari yang mengatakan penyerahan sertifikat tanah kepemilikan Komplek Huntap telah diserahkan secara berkala. Sebelumnya pihak mereka telah menyerahkan 10 buah sertifikat untuk korban bencana alam dan di momen saat ini mereka kembali menyerahkan sebanyak 40 buah sertifikat yang disaksikan oleh Wapres Gibran.
4: Serahkan langsung Wapres atau siapa?
1: Jadi dari 40 sertifikat yang dimiliki itu nanti diserahkan secara simbolis oleh Pak Wapres dan Pak Walikota sebanyak 3 sertifikat yang dimiliki. Selebihnya 37 nanti akan disusul diserahkan ke Komplek. Sebelumnya sudah yang pertama sudah diserahkan 10 sertifikat.
4: Berarti totalnya sekarang sudah mencapai berapa? 40 sekian?
1: 50 sertifikat.
4: 50 sertifikat.
3: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik menyampaikan terdata ada sebanyak 114 huntap yang telah dihuni oleh warga dan 86 dalam proses pengerjaan. Atas pencapaian percepatan penanggulangan bencana di daerah ini, Wapres menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Sibolga dan Yayasan Buddha Suci yang telah membantu pembangunan huntap untuk warga.
5: Sesuai dengan yang kita tunjukkan bersama tadi, Pak, progres huntap ada 114 yang sudah ditempati oleh warga dan 86 lagi proses pembangunan. Tadi dari Buddha Suci sudah menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan bulan Oktober yang 86 unit lagi sudah selesai dibangun di bulan Oktober. Dan tadi kita juga sudah penyerahan sertifikat bertahap kepada penghuni hunian tetap yang sebelumnya sudah diserahkan 9, hari ini diserahkan 40 dan nanti ada penyerahan tahap selanjutnya. Alhamdulillah Pak Wapres apresiasi terhadap Buddha Suci yang telah memberikan bantuan bentuk hunian tetap kepada masyarakat Kota Sibolga dan Pak Wapres juga apresiasi kecepatan pemerintah Kota Sibolga dalam proses pembangunan huntap dan satu yang diapresiasi Pak Wapres kepada pemerintah Kota Sibolga langsung memberikan sertifikat kepada masyarakat ataupun warga yang tinggal di hunian tetap bahwasannya yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa rumah dan di rumah mereka dapatkan rumah beserta isinya dan sertifikatnya langsung hak milik mereka.
3: Kenapa? Usai melakukan tinjauan dan menyambangi warga, Wapres bersama rombongan melanjutkan kunjungan untuk meninjau pembangunan Sabodam di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan bertolak dari Stadion Horas Kota Sibolga menggunakan helikopter. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara mencatat 1 hektar lahan terdampak kebakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang melanda 1 hektar lahan tersebut terjadi di Desa Batang Baru Harjulu, Kecamatan Padang Bolak Paluta. Sri Wahyuni Pancasilawati menjelaskan, vegetasi yang terbakar merupakan semak berluas dengan status lahan kosong dan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia atas peristiwa itu. Sri Wahyuni Pancasilawati menyampaikan upaya dan penanganan atas peristiwa tersebut telah dilakukan oleh pemerintah setempat dan pemangku kebijakan terkait dengan melakukan asesmen ke lokasi terdampak serta memantau perkembangan. Selain itu, tegas Sri Wahyuni, BPBD Sumatera Utara juga melakukan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat dalam hal penanganan bencana di lokasi terdampak warga nelayan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kondisi SDN 078475 Lua Hambaho yang berada di lokasi rawan longsor memerlukan perhatian dan langkah konkret segera dari pemerintah agar tidak membahayakan keselamatan siswa. Selengkapnya dilaporkan Anoverly Solo.
6: Lingkungan SD Negeri 078475 Lua Hambaho Desa Orahua Kecamatan Idandete Kabupaten Selatan yang berada di tebing tepi sungai dan rawan longsor membutuhkan perhatian serius. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik yang setiap hari beraktivitas di lingkungan sekolah. Kepala SD Negeri 078475 Lua Hambaho, Marinanduru SPD mengatakan, pihak sekolah terus meningkatkan kewaspadaan mengingat lokasi tersebut sebelumnya juga pernah mengalami tanah longsor. Bahkan salah satu bangunan sekolah dilaporkan telah terdampak dan terbawa longsor akibat kondisi tanah di sekitar lingkungan sekolah yang rawan pergerakan tanah. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah pada akhir Agustus 2026 lalu, 3 siswa yang sedang bermain saat jam istirahat terjatuh dari tebing. Beruntung guru segera memberikan pertolongan sehingga 3 siswa tersebut dapat diselamatkan.
7: Saya sebagai pimpinan minta perhatian dari pemerintah setempat supaya tidak ada korban di lingkungan sekolah yang kita cintai ini.
6: Oleh karena itu pihaknya memohon perhatian pemerintah baik daerah Kabupaten Selatan, provinsi maupun pusat untuk sekolah tersebut guna mencegah korban lainnya. Pihak sekolah berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret berdasarkan kajian teknis untuk mencegah longsor susulan, antara lain melalui pengamanan area rawan, penguatan tebing, pembangunan tembok penahan tanah, serta penataan aliran air. Kepala SD Negeri 078475 Lua Hambaho Marinanduru menegaskan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Namun demikian, meski berada dalam kondisi yang tidak mudah, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 078475 Lua Hambaho tetap berlangsung seperti biasa. Para siswa juga diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara bersama-sama sebagai bentuk kepedulian terhadap sekolah, sembari berharap perhatian dan solusi dari pemerintah demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan nyaman. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nias Utara menghimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim khusus di wilayah rawan-rawan banjir dan juga longsor. Berikut laporan Munieli Harifa.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yesi Hulu mengatakan wilayah Nias Utara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain 2 bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
9: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur itu diawahi, di Lotu, Kecamatan Lewat Timur juga Kumirwa dan Masa, termasuk juga masih titik-titik lokasi sudah terdekat.
8: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nestara, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Sitelu Uri, Lotu, dan Laheba Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyuh, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yasaki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Munir Harefa melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mendorong keaktifan warga memperbaharui data untuk membantu meningkatkan kualitas DTSN dan juga pemetaan peringkat kesejahteraan secara relatif. Berikut laporan Ulfa Nadira.
11: Kami sudah membuka kanal-kanal untuk pemutakhiran DTSN. Jalur Kemensos ada cek Bansos. Kami juga ada cek DTSN.
12: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mendorong masyarakat Sumatera Utara agar aktif memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Asim mengatakan, keaktifan warga memperbarui data membantu meningkatkan kualitas DTSN dan pemetaan peringkat kesejahteraan secara relatif. Masyarakat diminta menyampaikan data secara jujur dan sesuai keadaan. Asim menyebut, pemutakhiran data DTSN dapat dilakukan melalui kanal cek Bansos, cek DTSN, atau datang langsung ke pelayanan terpadu Badan Pusat Statistik di kantor BPS Sumatera Utara.
11: Kami sudah membuka kanal-kanal untuk pemutakhiran DTSN. Jalur Kemensos ada cek Bansos. Kami juga ada cek DTSN aplikasinya. Bahkan ya masyarakat yang mungkin ingin mengupdate kondisi dirinya, silakan datang juga ke pelayanan statistik terpadu Badan Pusat Statistik, dan mereka juga bisa mengupdate secara mandiri. Pemutakhiran secara mandiri ini, keaktifan ini sangat membantu untuk memperbaiki posisi peringkat kesejahteraan secara relatif masyarakat kita di Sumatera Utara. Jadi setiap warga yang aktif melakukan pemutakhiran itu berdampak baik pada kualitas data DTSN yang saat ini disajikan.
12: Lebih lanjut, Asim mengatakan, proses pemutakhiran data DTSN dilakukan dengan mengunggah beberapa dokumen, diantaranya surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang ditandatangani oleh lurah ataupun kepala desa. Proses verifikasi dilakukan oleh BPS di kabupaten atau kota maupun di BPS provinsi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Ratusan masyarakat memeriahkan RRI Fest Medan 2026 di halaman RRI Medan pagi tadi. Kegiatan yang melibatkan pendengar, komunitas, dan masyarakat luas ini turut menghadirkan senam bersama, lomba mewarnai, serta bazar UMKM. Berikut laporan Raihan Putri.
13: Ratusan masyarakat memenuhi halaman RRI Medan dalam rangka memeriahkan RRI Fest Medan 2026 di Jalan Gatot Subroto Sabtu 5 September 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi tersebut diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya senam bersama, lomba mewarnai, bazar UMKM, start serta stand dari sejumlah pendukung kegiatan. Kepala RRI Medan Besti Charmin Simatupang saat membuka kegiatan mengatakan, RRI Fest bertujuan memperkuat sinergitas antara RRI dengan pendengar, komunitas, dan masyarakat luas. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta interaksi positif antara pendengar, komunitas, dan RRI sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Besti berharap RRI Fest dapat menjadi ruang untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat serta meningkatkan kecintaan terhadap RRI dan Indonesia.
14: RRI Fest digelar dalam rangka mewujudkan sinergitas antara pendengar, komunitas, dan RRI serta masyarakat luas yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini kita harapkan ada interaksi positif antara pendengar dan kemudian antara komunitas dan pencinta RRI. Dan diharapkan juga ada hal-hal positif yang bisa kami berikan kepada masyarakat luas dan juga pencinta Radio Republik Indonesia.
13: Sementara itu, salah seorang peserta senam, Vina, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest Medan 2026. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun kreativitas. Vina berharap kegiatan RRI Fest dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan lebih baik dan semakin meriah.
15: Menurut saya kegiatannya sangat bagus ya untuk masyarakat, untuk kita kesehatannya bagus, ada senam ya kan. Terus acara-acara ini sangat mendukung untuk supaya kita ini bisa untuk maju ke depannya. Harapan saya semoga acara sukses selalu, makin berkembang dan untuk ke depannya lebih banyak lagi stand-standnya ya kan. Lebih meriah lagi acaranya. Semoga RRI ini makin maju, semua penggemar-penggemarnya selalu mendengarkan acara-acara RRI ini.
13: Sebelumnya Ketua Panitia RRI Fest Medan 2026 Henry Setiawan Halawa mengatakan kegiatan berlangsung sukses dan meriah dengan antusiasme masyarakat yang melebihi target panitia. Ia menjelaskan pada awalnya panitia menargetkan sekitar 500 peserta, namun jumlah masyarakat yang hadir mencapai sekitar 700 hingga 800 orang. Terdiri dari peserta senam, lomba mewarnai, anak-anak orang tua hingga guru pembimbing.
16: Alhamdulillah sukses, begitu banyak ramai para peserta senam maupun juga peserta dari lomba mewarnai, ada anak-anak dan juga orang tua dan juga para guru pembimbing, dan ini meramaikan halaman RRI Medan. Para peserta yang hadir ini ada sekitar 700-an ya, bahkan lebih begitu ya. Target kita untuk RRI Medan sebenarnya hanya 500-an, tapi ini melebihi gitu ya dari target panitia, yaitu melebihi.
13: Henry berharap RRI Fest dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah peserta dan kemeriahan yang semakin meningkat. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Sementara itu, pangkas gratis menjadi salah satu kegiatan yang diincar warga saat RRI Fest Medan 2026 di halaman kantor LPP RRI Medan. Berikut laporan Ilham Daulay.
17: Pangkas gratis menjadi salah satu kegiatan yang diincar warga saat berlangsungnya pelaksanaan kegiatan RRI Fest Medan 2026. Pangkas gratis dibuka di halaman kantor LPP RRI Medan Sabtu pagi 5 Agustus 2026. Pangkas gratis ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dihadirkan LPP RRI Medan dalam kegiatan RRI Fest Medan 2026 dalam rangka memperingati dan menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 RRI. Aldan dari Sekolah SMK Negeri 9 Medan mengatakan bahwa dalam kegiatan RRI Fest Medan tersebut dimanfaatkannya secara baik atas kehadirannya, termasuk dengan menikmati pangkas gratis. Ia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI, berharap RRI semakin baik dan lebih maju ke depan, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada publik.
18: Lumayan menguntungkan lah bagi yang kami yang belum pangkas ini, jadi rambutnya lebih rapi gitu, ya, dan nggak ada mengeluarkan biaya gitu. Jadi menguntungkan lah, dan happy juga rambutnya bisa jadi lebih rapi. Dari sini kawan-kawan ada lima orang yang mau pangkas. Harapannya semoga RRI bisa menjadi lebih baik dan lebih maju ke depannya.
17: Bahwa ia ingin berpangkas tersebut bersama teman-teman sebanyak 5 orang. Ia berterima kasih kepada RRI Medan menghadirkan kegiatan pangkas gratis tersebut. Saat pangkas gratis dibuka, warga khususnya pria yang hadir dalam kegiatan RRI Fest Medan langsung menyerbu pangkas. Mereka rela menunggu mendapatkan giliran antrian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Evir. Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Shh. Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monza adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Lomba Mewarnai RRI Fest Medan 2026 sukses dilaksanakan di halaman kantor RRI Medan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di hari Sabtu 5 September 2026. Sebanyak 179 peserta antusias mengikuti perlombaan yang menjadi salah satu rangkaian RRI Fest 2026. Koordinator Lomba Mewarnai RRI Fest 2026, Yemima Gesinaga, mengatakan pelaksanaan lomba berlangsung lancar, tertib, dan meriah. Antusiasme peserta bersama orang tua juga yang mendampingi sejak pagi turut mewarnai kegiatan tersebut. Dan Yemima mengatakan lomba mewarnai diselenggarakan sebagai wadah positif bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan mengembangkan kreativitas. Kegiatan ini juga diharapkan dapat melatih keberanian serta rasa percaya diri anak sejak dini. Salah seorang juri lomba mewarnai, Toto Dwi Prasetyo, mengatakan penilaian lomba dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kreativitas, teknik gradasi warna sebesar 40%, kesesuaian serta komposisi warna 30%, dan kerapian serta kebersihan lembar kerja 30%. Toto menilai kreativitas peserta terlihat sejak perlombaan dimulai. Menurutnya, peserta langsung menunjukkan antusiasme dan fokus mengerjakan karya masing-masing. Dan sementara itu, salah seorang orang tua peserta, Sidik Safi'i, mengapresiasi pelaksanaan lomba mewarnai RRI Fest Medan 2026. Ia mengatakan kegiatan ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk menuangkan imajinasi melalui karya mereka. Sidik berharap lomba mewarnai yang digelar RRI dapat lebih sering dilaksanakan dan menjangkau peserta yang lebih luas, termasuk hingga tingkat sekolah dasar. Menurutnya, masih banyak karya-karya anak-anak Medan yang perlu mendapatkan ruang untuk berkembang. Sidik juga menilai antusiasme peserta menunjukkan kegiatan RRI Fest mendapatkan respon positif dari masyarakat. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara diduga mengamankan dua orang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di Kota Tanjung Balai. Penangkapan ini dilakukan pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 00.14 waktu Indonesia Barat. Kedua pria yang diamankan ini masing-masing berinisial S alias A, alias U dan R. Keduanya disebut diamankan petugas di kawasan Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nimbung, Kota Tanjung Balai. Informasi yang dihimpun mengatakan kedua pria tersebut diduga hendak mengantarkan narkotika jenis ekstasi dan etomidet. Barang haram tersebut berbentuk liquid vape atau cairan. Kedua pria ini diduga diamankan saat berada di dalam sebuah mobil berwarna putih.

Palo di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mai ketel
2: air, air. Esensi buku RRI Medan.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Mendengar, tentunya ini ada berbagai informasi yang menarik masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau hunian tetap serta sejumlah infrastruktur di wilayah Tapanulis, Sumatera Utara. Tepatnya di hari Jumat kemarin, di tanggal 4 September 2026. Kedatangan Wakil Presiden Gibran di Bandara Udara Dr. Ferdinand Luban Tobing, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, disambut langsung Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, bersama Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu. Wakil Presiden Gibran bersama Bobi Nasution langsung menuju sejumlah lokasi peninjauan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Di Tapteng, Gibran meninjau sejumlah sektor, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMA 1 Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Rangkaian peninjauan dilakukan ke sejumlah lokasi hunian tetap di dan juga infrastruktur. Di antaranya adalah hunian tetap Kelurahan Aik Perombonan, Kota Sibolga, serta Sabodam di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran meninjau hunian tetap Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan hunian tetap Desa HP Songbaru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya juga, ia meninjau jembatan Garoga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta hunian tetap Asrama Haji Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk informasi lebih lanjut ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, Dardanella, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu, syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang tampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa. Yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan. Merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto, ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris, ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team. Dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami. Yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi. Di bawah kita nanti ini siapa lagi? Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater, bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu, kalau tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup, siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara mencatat 1 hektar lahan terdampak kebakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang melanda 1 hektar lahan tersebut terjadi di Desa Batang Baru Harjulu, Kecamatan Padang Bolak, Paluta. Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan vegetasi yang terbakar merupakan semak berlukar dengan status lahan kosong dan tidak ada korban jiwa dan juga korban luka maupun korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan upaya dan penanganan atas peristiwa ini telah dilakukan oleh pemerintah setempat dan pemangku kebijakan terkait dengan melakukan asesmen ke lokasi terdampak serta memantau perkembangan. Selain itu, pendengar, Sri Wahyuni BPBD Sumatera Utara juga melakukan dan juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat dengan hal penanganan bencana di lokasi terdampak. Dan pendengar, itulah satu informasi dari BPBD Sumatera Utara yang mana 1 hektar terdampak karhutla di Paluta. Masih ada beberapa informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Manapun berada di kesempatan sore hari ini, lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Dan kini kita akan beranjak ke program selanjutnya. Kami akan hadirkan di formasi pukul 18 ini, yaitu lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @ Pro 1 Medan, dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.
0: Dan pendengar, nantinya kami juga akan hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan sejenak kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa untuk hari ini di tanggal 5 September 2026 untuk jadwal sholat maghrib hari ini adalah di formasi pukul 18 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Heri Pitrian MA dengan topik Menjadi Pribadi Yang Mulia. Namun sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda pendengar yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Zikriyatul Mahmuda dalam surah Yusuf ayat 21 sampai dengan 23. Dan informasi untuk Anda pendengar bahwa waktu sholat maghrib diinformasi pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Para pendengar RRI di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar penyejuk hati One Day One Ayat. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Kita ucapkan terima kasih kepada Capsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati yang selalu membersamai kita dalam program penyejuk hati ini. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, bisa beraktivitas dan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 20. Mari kita simak, kita dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Arti ayat, orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Para pendengar, ayat ini menjelaskan siapa yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dengan harta dan jiwa berupaya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan aktivitas yang tidak mudah, beriman, berhijrah dan juga berjihad membutuhkan kesungguhan, membutuhkan niat yang kuat dan kemudian perjuangan yang cukup berat, namun tentu akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki keimanan, mau berhijrah kepada kebaikan dan juga berjihad, mereka akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan a'zamu darajah, kedudukan yang mulia, yang agung. Para pendengar yang berbahagia, mari kita simak, kita dengarkan pesan-pesan inspirasi dari narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Hadir bersama kita pengurus IKD Sumatera Utara, Ustaz Sarwo Idrus. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia dan para sahabat da'i sekalian yang rahmati Allah, di surah At-Taubah ayat yang ke-20 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang berhijrah berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, surah At-Taubah ini kita tahu bahwasanya surah ini diturunkan pasca perang Tabuk. Perang Tabuk yang berlaku pada yang tahun ke-9 Hijrah itu. Kita melihat Islam telah mulai menyebar Dan perang Tabuk itu kalau kita melihat adalah merupakan perang yang terakhir ya yang diikuti Rasulullah, dan perang ini juga disebut dengan perang Jaisul Usroh atau dalam kesulitan, jadi pasukan Rasulullah dalam kesulitan seperti itu. Dan ini memerlukan pengorbanan yang besar bagi kaum muslimin pada waktu itu. Nah, maka kita melihat perang Tabuk ini Allah Subhanahu wa taala paling banyak menyebutkan sifat-sifat orang munafik gitu ya, yang tertuang di dalam surah At-Taubah ini. Kenapa? Karena orang-orang yang malas berjihad, yang tidak mau berjuang, orang yang mempersekutukan Allah, dan banyak kita melihat ya. Nah, makanya setiap Allah menceritakan sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala suruh bertaubat ya, suruh kita bertaubat orang yang melakukan kesalahan itu. Bahkan 17 kali kita melihat di surah At-Taubah Allah menyuruh orang bertaubat. Para pendengar sekalian rahmati Allah, dalam ayat ini Allah jelas mengatakan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi jelas kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, mau mereka berkorban dengan harta dan jiwanya, inilah ya orang utama kita melihat. Sebagaimana kita melihat kemerdekaan kita ini yang kita raih dengan pengorbanan para syuhada, para pahlawan kita. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sekarang kita melihat? Apakah dia mengisinya dengan baik atau malah dia merusaknya? Yang jelas kita melihat bagaimana narkoba itu adalah merusak, korupsi itu adalah merusak, dan ini harus kita jauhi. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, dalam rangka kita untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan lebih baik lagi, maka kita perhatikanlah ayat ini. Allah dengan jelas mengatakan bahwasanya orang yang berhijrah, beriman, berjihad dan mau mereka itu berjihad dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka, kedudukan mereka itu lebih ya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kalau kita melihat dia hanya sekedar komentar di Facebook, hanya sekedar mengkritik tapi dia tidak berbuat. Dan kalau kita melihat sebenarnya orang-orang yang banyak mengkritik tidak berbuat, dan ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari ayat ini. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar sekalian, mari kita juga simak dan dengarkan pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Sugianto yang juga merupakan pengurus dari MUI Kota Medan. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
3: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, surah At-Taubah ayat 20 adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada kita. Ada karakteristik manusia yang memiliki keunggulan, diberikan derajat yang tinggi. Di dalam ayat ini Allah menyebut a'zamu darajatan 'indallah. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Ada tiga kategorisasi. Yang pertama alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Namun ternyata percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan mengakui syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW saja tidak cukup. Dibutuhkan ada pembuktian. Salah satu di antara bentuk pembuktiannya adalah karakter yang kedua. Walladzina hajaru, yaitu orang-orang yang berhijrah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi kewajiban berhijrah setelah terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Oleh sebab itu, pada konteks kekinian, hijrah yang sangat relevan adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, al-muhajir man hajara mahanallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, walladzina jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna jihad tidak hanya terbatas pada berperang di medan perang. Tetapi makna jihad itu bisa bermakna sangat luas sekali. Orang yang menggunakan segenap potensi yang ada di dalam dirinya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap sebagai orang yang berjihad. Namun paling menarik apa yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada tiga kategorisasi manusia. Yang pertama, orang yang terus-menerus mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan ini kelasnya para nabi. Lalu kedua, ada orang yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah karakter orang-orang kafir. Lalu yang ketiga, Orang yang terus berjuang untuk melawan dan mengendalikan hawa nafsunya. Namun dalam perjuangan itu terkadang dia menang, lalu berikutnya dia kalah. Dia menang dan dia kalah kembali, jatuh bangun untuk memperjuangkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang terus-menerus berada dalam perjuangan ini, kadang dia menang dan kadang dia kalah, adalah orang-orang yang sedang berjihad, sehingga ketika dia mati dalam keadaan yang seperti itu, dia sebagai bagian dari syuhada. Tentunya diksi syuhada yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini adalah dalam terminologi tasawuf, tidak dalam terminologi fikih. Lalu ternyata berjihad itu bukan pilihan apakah dengan menggunakan diri atau dengan menggunakan harta. Semua potensi jika dimiliki oleh seseorang, maka dia akan gunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa berupaya menjaga keimanan kita, kemudian meninggalkan hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita, dan berjuang kita untuk senantiasa menggunakan potensi yang ada kita miliki untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Ustaz Heri.
0: Terima kasih Ustaz Sugianto. Para pendengar yang berbahagia, itulah pesan-pesan inspirasi dari narasumber kita. Mudah-mudahan dapat meningkatkan pemahaman kita dalam beragama dan menyahuti seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan a'zamu darajah, mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka harus ada keimanan, semangat untuk memperbaiki diri dan umat, kemudian juga berjuang untuk memuliakan diri dan juga memuliakan agama ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di waktu akan datang bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: رب السماء.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah

salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, dan selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
6: Parti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu syahrul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Tamarja Ibad mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Rama Bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamannya Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar. Silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, baru saja kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita, dan kini saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu seperti biasa aja di hari Sabtu kami akan hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Advent bersama Pendeta Muda A. Simanjuntak. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat malam bagi kita pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Kami menyapa dari Radio RRI Pro 1 Medan di 94,3 FM. Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini, biarlah perlindungan berkat dari Tuhan menjadi bagian kita masing-masing, menjadi bagian Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus kalian. Pada saat ini kita tiba dalam program Mimbar Advent, program yang menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada saat ini kepada kita semua masing-masing pendengar setia kami, agar hidup kita semakin memiliki pengharapan dimanapun kita berada dan apapun pergumulan kita pada saat ini. Kami tetap mengingatkan apabila mana ada saudara-saudara ingin menyampaikan pesan-pesan maupun pesan permintaan doa, boleh menyampaikan pesan-pesan kita di WhatsApp kita di 0812-6086-6647 atau di 0822-7783-9329. Kami dengan senang hati dapat melayani Bapak Ibu sekalian di dalam doa, di dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pesan-pesan. Baiklah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini, nongilah hati kami masing-masing. Berkati umat-umat Tuhan, saudara-saudara pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah firman ini boleh hadir di dalam setiap hati kami masing-masing. Perlindungan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami masing-masing pada saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini tentang doa. Bagaimana doa menggugah kita, membuat kita lebih semangat dan memiliki pengharapan cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya doa itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Dari doa itu kita sadar bahwasanya Tuhan itu dekat apabila mana kita lebih rajin untuk berdoa. Tuhan sedang menaruh rasa haus dan lapar kepada anak-anak Tuhan hari ini, kepada saudara-saudara yang kekasih pada saat ini. Setiap anak-anak Tuhan akan haus dan lapar untuk mengenal Yesus lebih lagi. Yesus sudah mati buat setiap kita. Yesus juga sudah bangkit di hari yang ketiga. Oleh sebab itu, pengharapan kita akan Tuhan tidak akan sia-sia, karena Allah kita hidup. Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang mau memberi hidup kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5 berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Disitulah banyak orang berkumpul dan berdoa. Dicatat juga dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Kuasa doa masih bekerja sampai hari ini. Doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Allah sedang mencari orang yang mau berdoa dan naik ke gunungnya Tuhan. Doa adalah bagian setiap kita. Taburlah doa, maka kita akan menuai doa. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul. Petrus dipenjarakan dan kuasa doa orang-orang mendoakan Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Yang pertama yang perlu kita lihat dan kita dapat pelajari ialah pelayanan malaikat itu nyata, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Pelayanan malaikat masih terjadi sampai sekarang ini, Bapak Ibu. Hari-hari ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menolong, memerintahkan malaikatnya menolong kita setiap kita masing-masing. Tugas malaikat adalah menyampaikan kabar baik, baik pesan Allah kepada setiap kita. Malaikat Tuhan akan menjaga setiap pekerjaan, keluarga, dan apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah, ada cahaya yang masuk ke dalam rumah ruangan itu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Cahaya yang masuk ke dalam penjara. Hari-hari ini kita butuh cahaya di tengah-tengah kegelapan. Hari-hari ini mungkin setiap kita berada di dalam lembah kekelaman. Kuasa kegelapan terus melingkupi kita. Tetapi dari kisah Petrus, berdoalah agar ada cahaya yang menerangi kegelapan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Iblis hari ini akan gencar-gencar ingin menjatuhkan setiap kita. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai jatuh ke dalam kegelapan dan dosa. Iblis akan gencar-gencar mencerai anak Tuhan yang mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tetapi jangan takut. Teruslah hidup di dalam doa, Bapak Ibu. Dan biarlah cahaya Allah menerangi kegelapan hidup kita. Yang ketiga yang perlu kita dapatkan, kita harus tekankan adalah, tiba-tiba di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7 berkata, belenggu dilepaskan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kisah Para Rasul 12 ayat 7 mencatat ini, di mana rantai daripada tangan Petrus di dalam penjara itu lepas. Saat malaikat Tuhan menepuk pundak Petrus,
maka gugurlah rantai di tangan Petrus. Rantai ini berbicara tentang belenggu yang mengikat hidup kita. Belenggu dari si iblis akan terlepas saat ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Berdoalah dan berjaga-jagalah untuk hamba-hamba Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Karena setiap orang butuh topangan doa, sebab tidak ada orang yang kebal akan dosa. Sebab itu, berjaga-jagalah dan berdoalah kita. Tidak ada doa yang sia-sia, Bapak Ibu, percayalah. Lepaskanlah segala keterikatan yang ada lewat doa. Agar melalui doa itu, segala problema, belenggu, mengikat hidup kita, tidak akan bertahan dan akan lepas daripada kita. Itulah menjadi harapan kita. Lalu yang berikutnya adalah pintu terbuka dikatakan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Kisah para Rasul 12 ayat 10. Saat belenggu dilepaskan, maka berjalanlah Petrus dan sampai ke pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu terbuka. Pintu berbicara tentang otoritas. Jika Tuhan sudah membuka, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Apapun pintu yang belum terbuka di dalam kehidupan kita pada saat ini, berdoalah kepada Tuhan. Maka pintu berkat, pintu damai sejahtera, pintu berkat dalam usaha, pintu hubungan yang harmonis dalam keluarga, dan pintu-pintu yang masih tertutup akan dibukakan. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang berikutnya, yang kelima, Tuhan yang berperkara, Bapak Ibu. Dikatakan dalam Kisah 12 ayat 21-23, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Dalam kitabnya para Rasul 12 ayat 21-23 mencatat itu. Apapun masalah dan pergumulan kita pada saat ini, problema kita, bawalah itu semua kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berperkara. Lepaskanlah pengampunan dan jangan menghakimi, karena itu bukan tugas kita. Ampuni musuh kita dan biarlah penghakiman menjadi bagian Tuhan. Jangan ada hati yang pahit dan lepaskanlah berkat buat setiap orang. Berdoalah bagi setiap yang mencelakai kita ataupun membenci kita. Yang berikutnya adalah yang terakhir. Firman Tuhan tersebar. Dikatakan dalam Kisah para Rasul 12 ayat 24, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Karena apa? Karena doa kita adalah agar firman Tuhan tersebar, berdoalah agar setiap orang mendengar dan aku menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam Efesus 3:18 mencatat, tetaplah berdoa karena Tuhan akan memberikan kita jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Biarlah firman ini menjadi teguh di dalam kehidupan kita, menjadi berkat, menjadi nyata di dalam kehidupan kita, agar di dalam doa kita masing-masing, Bapak Ibu, boleh nama Tuhan dimuliakan dan kita pun selamat dari setiap belenggu-belenggu kita, dari setiap ikatan masalah di dalam kehidupan kita.
yang ada dalam perjalanan, yang ada dalam rumah tangga, yang ada dalam pendidikan, apapun yang menjadi bagian kita, problema kita masing-masing pada saat ini. Biarlah melalui doa kita pada saat ini, mampulah itu dilepaskan dan tahirlah itu daripada kita. Itulah menjadi doa dan harapan kita. Semoga Tuhan yang diberkati bagi setiap firman-Nya yang kita dengarkan pada saat ini. Dalam nama Yesus saya bacakan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu, telah tibalah kita selesai dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sejenak berdoa dalam doa tutup pada saat ini. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, ya Tuhan kami yang bertahta tinggi dalam kemuliaan surga. Kembali kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Besarlah kasih-Mu kepada kami pada saat ini. Engkau telah iringi kami, Engkau telah berkati kami dalam satu hari ini yang telah kami dapat lewati. Sehingga pada malam hari ini Tuhan,

ini setiap perjalanan mereka. Berkati dalam kendaraan mereka. Selamatkan tibakan mereka ke tempat tujuan mereka masing-masing. Dan apabila mana ada pada saat ini yang ada dalam rumah kediaman pendengar setia KM pada saat ini, berkatilah mereka Tuhan. Berkati anak-anak mereka, seisi rumah mereka. Juga Tuhan berkati setiap usaha tangan umat-umat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini. Anak-anak yang dalam pendidikan, Tuhan berkati semuanya agar semuanya dalam cita-cita mereka, dalam pendidikan mereka dapat sukses, dapat tercapai sesuai dengan yang mereka harapkan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Inilah dua pengharapan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Senang sekali Vika kembali menyapa Anda ya di Bedan malam ini. Gimana kabarnya ya? How was your day? Yes, Vika doain semuanya lancar jaya. Tapi sebelum memulai ya di hari ini di Bedan malam ini di jam 20:04 waktu Indonesia bagian barat, kita akan mengawali perjumpaan kita dengan mendengarkan drama mini kali ini. Dari RRI Memuju ya, ada Penunggu Pohon. Selamat mendengarkan.
1: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
2: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
3: Jadi, kamu jual berapa, Nak?
2: Hari ini, aku jual 20 gelas es, Ibu.
3: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
2: Ibu Lestari lagi baik, Ibu. Makanya gajinya lebih.
3: Oh, ya ampun.
2: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
3: Boleh. Tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
2: Siap, Ibu.
3: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Ya, Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tude. Ibu tadi cari Tude ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tude-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang, harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu?

0: Ya Allah, kemana anak ini? Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan, Bu. Jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari. Kepalanya terbentur di batu. Kepalanya berdarah. Terus pingsan deh, Bu. Kakak Wati turun ke kampung. Kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan, nak?
1: Kan Uti, Bu. Katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran, Bu. Katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu, Bu. Kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, Bu. Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih, Bu. Gak mau dibilangin. Ami dingin sekali, Bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya, nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya, nak.
2: Ya Allah, anakku. Kamu begitu keras bekerja. Padahal, ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi, Bu Rahma.
1: Pagi, Pak.
0: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
1: Caping? Saraung, Pak.
0: Orang kota kan sebutnya caping.
1: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
0: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
1: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
0: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
1: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
0: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali ke sini, Bu.
1: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
0: Kenapa, Bu?
1: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
0: Kok bisa, Bu?
1: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekik Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong? Gimana?
0: Seram begitu, Bu.
1: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
0: Nggak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
1: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku nggak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
4: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
4: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
4: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
4: Anakku, manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Hindia dengan Jika. Oke, mendengar kita lanjut ya. Ini Vika mau ngasih informasi tentang RRI Fest siang tadi ya. Dan kita lanjut dari RRI.co.id. Lomba mewarnai RRI, ratusan siswa TK meriahkan RRI Fest Medan 2026. Kita lanjut dari RRI.co.id. Jadi lomba mewarnai RRI Fest Medan 2026 sukses dilaksanakan di halaman kantor RRI Medan di Jalan Gatot Subroto ya, nomor 214 Medan. Ini pada hari ini siang tadi ada sebanyak 179 siswa dan siswa TK ya, ini pesertanya antusias sekali pasti mengikuti perlombaan yang menjadi salah satu rangkaian RRI Fest tersebut. Jadi koordinator lomba mewarnain itu ada Yemima Sinaga, ini mengatakan pelaksanaan lomba berlangsung lancar, tertib dan pastinya meriah. Jadi antusiasme peserta beserta orang tuanya yang mendampingi sejak pagi terus juga mewarnai kegiatan tersebut ya. Dan beliau ini juga menjelaskan lomba mewarnai diselenggarakan sebagai wadah positif bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan pasti mengembangkan kreativitas, dan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat melatih keberanian serta rasa percaya diri pada anak sejak dini. Luar biasa sekali ya. Emang tadi tuh yang Vika tuh lihat ya, bagus-bagus sekali mewarnai, gak nyangka ternyata wow, bisa seimajinasi itu mereka, luar biasa.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Ada judika dengan sampai akhir usia mendengar di jam 20 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa nanti di jam 21 kita ada ruang rindu ya. Jadi Anda itu bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu kenangan Anda juga pastinya. Baik, kita lanjut lagi. Kali ini Komisi Informasi atau KI Provinsi Sumatera Utara melakukan visitasi ke pemerintah Kota Medan pada Jumat kemarin. Jadi kunjungan tersebut itu dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 2026. Dipimpin Ketua KI Sumut Abdul Haris Nasution dan juga rombongan pengunjung Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, serta Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Dan kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus inovasi pelayanan publik yang dikembangkan kedua perangkat daerah tersebut. Dan visitasi ini merupakan bagian dari tahapan MONEF yang sebelumnya telah melalui pengisian self-assessment dan juga presentasi secara daring. Jadi melalui kunjungan lapangan, tim Komisi Informasi ini melihat bagaimana keterbukaan informasi diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini informasinya masih banyak sekali, Anda bisa mengaksesnya di website resmi kami di rri.co.id. Kita balik dulu ke lagu mendengar, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami

0: masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu, sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Nadif Basaloma dengan Penjaga Hati. Baik, kita lansir lagi nih, kita berita selanjutnya dari rri.co.id. PKK Deli Serdang diperkuat peran orang tua untuk bentuk karakter anak sejak dini ya. Dan pendengar, tim penggerak TPPKK Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan peran orang tua dalam membantu karakter anak usia dini ya. Pesan itu disampaikan staf ahli TPPKK Deli Serdang Asniar Lomlom Suwondo saat kegiatan PKK Goes to School di TK Negeri Pembina Desa Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir. Jadi beliau ini menegaskan, pembentukan karakter anak itu enggak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga pastinya membutuhkan keterlibatan keluarga, dan juga orang tua itu perlu hadir dalam proses tumbuh kembang anak. Ini untuk memberikan perhatian dan pasti juga kasih sayang, sekaligus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia tadi ya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya, tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Aduh, keselak, mohon maaf. Oke, sudah ada di jam 21.20 waktu Indonesia bagian Barat ya. Itu artinya ketika tadi sudah mendengarkan Ruang Rindu, Anda bisa request lagunya di Ruang Rindu kita kali ini ya. Vika sudah ada WhatsApp juga di sini dari tidak ada namanya, minta diputerin lagunya The Massive, Aku Percaya Kamu ya. Lagi ngumpul-ngumpul nih Kak, lagi mau dengerin lagu-lagu yang seru malam ini. Oke, terima kasih. Gak ada namanya, dari apa ini? S, S siapa? S. Oke deh, aku puterin nanti ya. Ada The Massive dengan Aku Percaya Kamu. Kita balik lagi dulu, ini ada WhatsApp dari mana ini? Oke. Rangkoto. Oke. Ini dia, Assalamualaikum Ruang Rindu, rindu kali lah, Rinaldi Koto di Bilal nih Kak ya. Dan ini mau request lagunya Slang lah, yang judulnya Malam Minggu. Buat kakak penyiar, sehat selalu dan tetap semangat sampai akhir siaran. Makasih ya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Rangkoto. Ini siapa tadi? Rinaldi. Kalau gitu nih, lagu pertama ada The Massive dengan Aku Percaya Kamu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu. Kali ini Vika mau coba ini yang mau menelpon Vika bisa di oke, sudah ada ya. Oke, selamat malam
1: Ruang Rindu. Rindu kali lah sama Kak Vika. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan dirin baru damani di galang Kak Vika.
0: Kok belum tidur jam segini?
1: Ya belum lah, dengerin Kak kan malam minggu.
0: Oh bener, enggak jalan-jalan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Lagi mager.
0: Oh mager, ini baru bangun tidur Kak.
1: Kok tahu Kakak?
0: Oh iya, ini kalau bangun tidur jam segini tidurnya jam berapa lagi?
1: Ya sampai nanti tutup kedip per satu.
0: Oh, berarti sehat, oh, berarti kita sehat. Berarti barengan nanti ya. Kalau Kakak tidur ya, yang tidur ya.
1: Ini kan gitu kalau udah tutup kede kan. Ini kedeku mau aku tutup, Rin, tidur baru tidur.
0: Oke, Ririn, mau liputin lagu apa sayang?
1: Lagunya apa aja Kak di situ?
0: Di sini semua ada.
1: Cari yang romantis lah Kak.
0: Yang romantis ada Alexa.
1: Rin kangen
0: jangan
1: kali lo ngomong sama Kakak.
0: Ada Alexa, jangan kau lepas. Drive melepasmu. Andra and the Backbone, main hati.
1: Nah, itu aja lah.
0: Rowan, aku jatuh cinta.
1: Iya, Rin jatuh cinta.
0: Jatuh cinta?
1: Iya.
0: Jadi Rin mau diputerin lagu Rowan.
1: Iya Kak.
0: Boleh. Ini juga makasih, salah satu ya, lagu favorit aku dan Gilang.
1: Iya, baguslah kalau begitu.
0: Oh,
1: jadi tambah
0: Allah
1: satu lagi, Ririn Bordumani, favorit Ririn.
0: Oh, ini lagu kita bertiga ya. Oke, ya, kalau gitu.
1: Buat Kakak sehat terus ya Kak.
0: Terima kasih.
1: Selalu jaga kesehatan Kakak saya. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jauh ya, dari Galang. Ada Ririn Novitasari Bordumani di Galang. Lagunya Roll It, Aku Jatuh Cinta. Kalau dari WhatsApp juga, kalau tadi sudah ada siapa tadi? Bang Rinaldi, ini juga ada Bang Hengki dari Gaporta. Selamat malam RRI Pro 1 Medan. Ruang Rindu, rindu kali lah. Hengki di Gaporta Ujung mau denger lagu dari Jingga judulnya Tentang Aku. Buat Mbak penyiar, terima kasih ya. Dan jangan lupa bahagia. Terima kasih kembali Bang Hengki. Sehat ya Bang Hengki, juga pastinya bahagia terus ya. Oke, kita mau puterin dulu lagunya dari Roll It dengan Aku Jatuh Cinta.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Jingga dengan Tentang Aku. Dan pendengar, masih bisa buka line teleponnya, silakan Anda pergunakan ya untuk request-request lagunya. Mama Rizky tadi masih puterin lagu jadi belum sempat Vika angkat. Boleh telepon Vika lagi? Kali ini kita baca WhatsApp kita dulu. Kalau tadi sudah ada Bang Hengki, kali ini dari Bu Ratmi ya. Ruang rindu, rindu kali lah sama Non Vika. Ih, kalau Ibu rindu sama Vika, kenapa tadi Bu Ratmi tidak datang ya? Kok RRI Fest datang tadi? Vika yang bawa acara. Oke, Bu Ratmi request lagu Terlambat Sudah ya dari Pamper. Sehat-sehat ya Non, lancar-lancar rezekinya, amin. Cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh. Makasih Non, terima kasih kembali Bu Ratmi, amin doanya ya. Terima kasih.
1: Halo, selamat malam.
2: Ruang rindu.
0: Iya.
2: Rindu kali lah. Tapi gak lagi, tadi udah jumpa.
0: Tapi ini siapa?
2: Assalamualaikum, Vika cantik.
0: Oh, Masya Allah, waalaikumsalam. Ini Mama Rizky?
2: Yoi.
0: Oh, tadi langsung terpanggil naik ya. Tadi Mama Rizky dapat hadiah gak?
2: Iya, yang cuma minyak itu.
0: Alhamdulillah. Tapi berarti kupon tadi belum menang ya?
2: Iya.
0: Kita coba lagi tahun depan.
2: Insyaallah.
0: Oke, hadiah utamanya nanti tahun depan dapat ya.
2: Insyaallah.
0: Mama Rizky mau lagu apa?
2: Lagunya ada di list apa? Pilih sendiri.
0: Pilih sendiri boleh.
2: Oh, Alhamdulillah. Yang lama apa yang baru?
0: Jangan baru, karena kita ruang rindu.
2: Oh iya. Ini aja, Alda Risma.
0: Alda Risma yang?
2: Aku tak biasa.
0: Aku tak biasa. Iya, ada lah.
2: Kalau tak enggak mendengar RR.
0: Allah, masuk barang itu ya. Oke. Vika. Terima kasih ya, Mama. Vika. Sama-sama.
2: Aku juga sampai tuntas ya selalu. Kalau pulang Titi DJ.
0: Iya.
2: Ngebut-ngebut ya.
0: Iya.
2: Balap aja.
0: Balap aja ya. Oke, Mama.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky. Ini ada siapa nih, Bang? Akbar Aritonang. Ya, coba kita jawab dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Kak.
0: Iya. Waalaikumsalam, Bang Akbar.
3: Iya, Kak.
0: Sehat, Bang?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Abang di Tuntungan?
3: Iya, di Tuntungan, Kak.
0: Gimana Tuntungan malam ini, Bang?
3: Malam ini ya dingin-dingin gimana gitu, Kak.
0: Dingin-dingin gimana ya? Oke. Aku udah lama kali loh gak ke Tuntungan, Bang.
3: Iya. Tuntungan di mananya, Kak?
0: Tuntungan di... Aduh, mana sih, Bang? Apa, Bang? Apa, Bang? Ini, apa? Bambu? Apa sih?
3: Ladang bambu.
0: Iya, ladang bambu.
3: Itu pencerbaan.
0: Iya, maksudnya daerah sana, tapi kalau Tuntungan aku sering, Bang. Anak Pencawan dulu aku. Oke. Ya. Kenapa?
3: Anak Pencawan.
0: Iya, anak Pencawan dulu. Abang, mau Vika ya, puterin lagu apa, Bang?
3: Lagu slang bisa, Kak?
0: Lagu apa?
3: Slang.
0: Boleh, Abang mau slangnya apa?
3: Di situ yang ada apa-apa aja, Kak?
0: Banyak lagunya, lagu slangnya. Semua ada kita ini. Kira-kira Abang sebutkan aja nih.
3: Kalau virus bisa, Kak?
0: Bisa.
3: Oh ya,
0: Kak. Emang kalau kira-kira selain virus apa?
3: Apa namanya? Terlupa. Itu aja lah, Kak.
0: Oh iya. Apa? Kenapa?
3: Ya, kalau nggak ada ya, yang kakak aja yang pilihkan lah.
0: Oh boleh, yang penting selain ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Akbar, terima kasih ya, Bang.
3: Tadi yang bawa turun tadi siapa, Kak?
0: Yang apa?
3: Yang tadi yang baru turun tadi.
0: Mama Rizky. Mama Rizky.
3: Oh. Mama Rizky. Ya. Tadi malam dia ngajak sana.
0: Oh, ke sini ke RRI.
3: Enggak tempat kan?
0: Oh, Abang ini sibuk tadi.
3: Sibuk.
0: Oh, sibuk enggak apa-apa, yang lebih penting dulu ya.
3: Iya, Kak.
0: Oke, Abangku. Nanti Vika puterin ya, Bang.
3: Oke, Kakak.
0: Terima kasih, Bang Akbar.
3: Kembali.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah dengar-dengar Tuntungan tuh, Vika tuh mau menyapa juga nih teman-teman Vika yang di Tuntungan. Ada Siska, ada Cipuy. Banyak sekali teman Vika di sana ya. Oke, terima kasih tadi ya buat Bang Akbar Aritonang di Tuntungan. Kalau kita baca WhatsApp lagi juga masih ada, nanti aja deh kalau gitu. Kita mau puterin dulu ini lagunya dari Bu Ratmi Minta ini ya. Ada Pumbert dengan Terlambat Sudah.

Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ada Daul Sumbang ya. Kalau Bulan Bisa Ngomong, lagu ini spesial untuk Bang Andi Arief ya. Ini ternyata sudah dari tadi nih chatnya masuk. Assalamualaikum, rindu rindu kalilah. Andi di Kelambir 5. Kamu order lagu Daul Sumbang yang ini, Rindu ya. Buat kakak semangat siarannya. Terima kasih. Abang mohon maaf, ini lagunya Pika ganti ya tadi, Kalau Bulan Bisa Ngomong ya. Oke. Nah, ini masih banyak pastinya lagu-lagu yang belum Pika putarkan. Sabar, ini kita baca WhatsApp lagi. Ini dari Kiki ya, selamat malam Vika, ruang rindu rindu kalilah. Ini Kiki di Jalan Imam, Jalan Imam ya, Tanjung Kusta Medan, request lagu dari Bon Jovi judulnya Bed of Roses. Dan terima kasih ya, sukses terus untuk Pro 1, untuk RRI Pro 1 Medan. Terima kasih ya Kiki di Jalan Imam Tanjung Kusta. Vika puterin lagunya dan Vika mau buka kembali line teleponnya. Bisa Anda pergunakan pendengar ya, bisa request-request lagunya. Kita jawab langsung. Selamat malam.
1: Selamat malam dengan
0: Leni
1: Marlina.
0: Dengan siapa?
1: Leni Marlina.
0: Leni Marlina.
1: Olo.
0: Oh ya Olo, di mana kakakku?
1: Di Kelambir.
0: Oh, di Kelambir, warga-warga Kelambir 5. Kelambir 5, ini malam Minggu rame enggak di sana?
1: Karena baru hujan, enggak
0: Hujan, oh enggak juga ya. Tadi ada rencana keluar atau tidak?
1: Enggak sih, mau dengar kakak aja. Kakak apa nih ya?
0: Vika.
1: Oh, Kak Pika, salam kenal Kak Pika.
0: Terima kasih kakakku. Kak Lina tadi ya? Lina Marlina.
1: Oh lo.
0: Ini mau Vika muterin lagu apa?
1: Yaudahlah, aku tak ingin pengemis cinta lah.
0: Aku bukan pengemis cinta?
1: Aku tak ingin mengemis cinta.
0: Lagu siapa itu?
1: Gita Butar-Butar.
0: Gita Butar-Butar, itu lagu pop kah?
1: Lagu Tembang Kenangan.
0: Tembang Kenangan Gita Butar-Butar, coba Vika cari ya. Kalau semisalnya si Gita ini gak mau nyanyi.
1: Rita
0: Butar-Butar. Kalau misalnya si, itu ada siapa tuh di belakang?
1: Gak ada, ini dia bilangnya itu Kak Pika. Oh iya ya, makanya aku langsung nanya.
0: Oh, Rita Butar-Butar tadi judulnya?
1: Tak ingin mengemis cinta.
0: Tak ingin mengemis cinta. Kayaknya Vika lagi gak punya deh si Gita, si Rita.
1: Rita R.
0: Iya, si Rita. Iya, si Rita lagi enggak punya, Vika.
1: Udahlah, Febiola.
0: Febiola. Febiola. Judulnya?
1: Ya udah, dia juga yang nyanyiin.
0: Febiola judulnya?
1: Judulnya itu juga Fanny Fabiola.
0: Oke, nanti coba Vika cari ya.
1: Kalau nggak ada itu aja lah kalau gitu.
0: Apa tuh?
1: Ada Rindu Untukmu aja lah, Fanny Fabiola.
0: Ada Rindu Untukmu, oke. Fanny Fabiola ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti Vika puterin ya.
1: Oke, buat Kak Fanny, siap selalu, semangat selalu, mau latih godang.
0: Iya, terima kasih. Iya, ada Kak Lina Marlina, ya tadi ada Rindu Untukmu. Dari mana ini tadi? Fanny Fabiola. Kita coba nanti, oke, kita puterin nanti ya. Oke, dan mendengar nih, masih Vika buka line teleponnya. Ya, silahkan dipergunakan yang request-request lagunya, Mas. Oh, sudah ada. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Rindu kali.
0: Iya. Siapa? Ya.
2: FF.
0: Ah, siapa?
2: FF. Iya.
0: Siapa tuh?
2: Ini siapa namanya?
0: Vika.
2: Oh, Vika yang tadi yang itu kan, yang acara itu tadi kan. RI ada tadi.
0: Ada.
2: Ya udah, gue bilang kan Bang Vika gitu. Di Prigin.
0: Oh, Bang Deni Frijin. Tadi kita nggak sempat menyapa tapi ya.
2: Iya, kok nggak? Oh, apa Vika nggak dengar?
0: Nggak dengar, namanya Vika di atas panggung, MC.
2: Iya, wah Vika.
0: Maaf ya.
2: Iya.
0: Iya, soalnya Vika benar-benar nggak dengar. Tadi kan ramai sekali, ada 80.000 orang tadi yang datang.
2: 80 ribu.
0: Oke, Bang Deni Frijin, mau lagu ya, apa?
2: Ini lapangan benteng.
0: Ah, memang kita tuh lebih besar dari lapangan benteng ya. Oke, Bang Deni Frijin, Abang mau Vika puterin lagu apa?
2: requestnya ini lagu dari Iwan Fals.
3: Yang mana?
2: Iwan Fals ya.
3: Iya, yang mana?
2: Iwan Fals ini.
3: Apa?
2: Lagu dari apa ya?
3: Apa?
2: Fals. Lagu dari Iwan Fals, Pinapa di Gunata, dan ini, aduh, Percara Kasih.
3: Hah?
2: Iwan Fals dan Pinapa di Gunata,
3: Percara Kasih. Apa sih? Pelan-pelan coba.
2: Iwan Fals dan Pinapa di Gunata,
3: Mutiara Kasih.
2: Iwan Fals dan Pinapa di Gunata, Percara Kasih.
3: Percayalah Kasih.
2: Percara Kasih, duet.
3: Iya, kita suruh nanti mereka nyanyi ya.
2: Ada.
3: Ada. Insya Allah.
2: Duet ya.
3: Iya bang.
2: Untuk udah.
3: Salam. Iya. Iya abang, silakan.
2: Untuk Karin Letsu. Karin apa kabar Karin? Untuk ini Anto Brian tadi. Anto Brian udah nih. Anto Brian.
3: Anto Brian belum.
2: Anto Brian. Untuk Kakak sepupu kang cantik tuh kerja dan semua jam Polonia. Untuk Anggil dan Bulan jam Romo, Esther dan semua jam Romo, pacarnya Iwan Fals yang nggak pernah tahu Iwan Fals punya pacar yang nggak pernah tahu.
3: Enggak.
2: Iwan Fals punya pacar yang nggak pernah tahu.
3: Oh iya.
2: Yang nggak pernah tahu kan?
3: Ah?
2: Yang nggak pernah tahu, jangan nggak pernah.
3: Ya, jangan nggak pernah tahu.
2: Iwan Fals pacarnya dari sana.
3: Oh iya, oke. Udah, itu aja.
2: Yang mendengarkan lah.
3: Iya, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Denny Prizin ya. Tadi Vika gak denger. Tadi mohon maaf ya kalau yang datang, tapi waktu manggil Vika, Vika gak denger, mohon maaf ya. Oke, kita bacain lagi. Ini sudah WhatsAppnya tadi ya. Kiki sudah. Oke, ini nanti lagi kita bacain WhatsApp. Kita puterin lagunya dulu. Ini lagunya spesial untuk Kiki ya, di Tanjung Kusta, dari Bon Jovi dengan Path of Roses. Jadi pastikan mendengar Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Undi kita malam hari ini. Balik lagi mendengar, kita bacain WhatsApp ini dulu ya. Oke, ini dari Andika di Krakatau. Assalamualaikum Kak Vika. Ini Andi Krakatau, lagunya kakak dari Bunga Band, Ojo Lali. Makasih kakak, terima kasih Bang Andika. Nanti Vika puterin ya. Yang menyesatkanmu. Oke, mendengar baik nih, untuk Anda ya yang mau request-request lagunya, masih Vika persilakan. Sudah ada penelpon selanjutnya, ada siapa ini di sini? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, dengan siapa Bang?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku boleh nggak suaranya lebih gede lagi?
2: Ada Adit masih
1: kan? Oh, Bang Adit di Dolok masih lo?
2: Udah nggak di Dolok sekarang.
1: Jadi di mana?
2: Boleh.
1: Bang Adit.
2: Ya, Mbak Vika.
1: Enggak malam mingguan kah?
2: Ini kan malam mingguan kita.
1: Oh iya benar. Tadi udah keluar enggak?
2: Enggak ada sih keluar.
1: Enggak ada ya, di rumah aja ya. Oh, gitu. Tadi hujan?
2: Enggak ada hujan.
1: Oh, enggak ada hujan. Oke, Bang Adit mau Vika puterin apa malam ini?
2: Akustik ya.
1: Kenapa?
2: Akustik.
1: Akustik yang
2: Puisi.
1: Yeah. Oke, kenapa ini pilih lagu itu?
2: Karena aku ingin puisi kamu.
1: bisa. Oke, ya udah deh Bang Adit. Vika puterin ya Bang.
2: Iya, ditunggu ya Mbak Vika ya.
1: Iya, terima kasih Bang Adit.
2: Boleh nggak saya tunggu?
1: Boleh. Tungguin ya Vika dari sini nanti di sekitar jam 12 lewat. Nanti pokoknya pasti lebih kurang Vika sampai rumah setengah satuan gitulah. Iya, tungguin ya.
2: Iya,
1: tungguin. Oke, Bang Adit, terima kasih.
2: Terima kasih, Mbak Vika, sehat selalu ya.
1: Amin, abang juga ya.
2: Iya, kalau pulang hati-hati jalan ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adit, kali ini gak di Dolok Masihul, tapi di hati Vika katanya. Oke, ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Iya, abang lagi rindu sama siapa, Bang?
3: Di mana, Mbak?
1: Abang lagi rindu sama siapa?
3: Rindu sama seseorang yang ada di Padang Bulan.
1: Di Padang Bulan. Ini dengan Bang siapa?
3: Dengan Denny.
1: Bang Denny?
3: Iya.
1: Abang di mana?
3: Udah pernah gabung dulu kemarin.
1: Tapi Vika lupa.
3: Asahan.
1: Oh, Bang Denny di Asahan?
3: Iya.
1: Bang, kalau makanan di Asan itu yang paling terkenal apa, Bang?
3: Yang paling terkenal? Kalau di sini martabak Bangka.
1: Oh, martabak Bangka. Abang suka makan itu?
3: Enggak. Sukanya makan hati.
1: Jangan, nanti kurus kita. Abang mau Vika puterin lagu apa, Abang?
3: Ini manggilnya Vika apa Putri?
1: Vika.
3: Yang Opika aja ya,
1: Vika.
3: Pakai Putri ya.
1: Lengkap kali.
3: Gimana tahu kita tetangga Padang Bulan?
1: Abang mau Padang Bulan di mana? Kalau biasanya?
3: Ada deh.
1: Siapa tahu kita tetanggaan?
3: Iya ya. Oh, 5 rumah dari sebelah kanan rumah Mbak Vika.
1: 5 rumah dari sebelah kanan.
3: Iya.
1: 5 rumah sebelah kanan.
3: Sebelah kanan.
1: Rumah siapa?
3: Menghadapnya ke depan ya.
1: 5 rumah ke depan.
3: Enggak, Mbak berdiri di depan, menghadap ke depan.
1: Okay.
3: Sebelah kanan 5 rumah dari Mbak Vika.
1: Paling ujung dong berarti.
3: Apa?
1: Paling ujung dong berarti.
3: Iya, apa tuh kuburan?
1: Enggak ada kuburan di situ, tuh rumah Bu Nining di situ. Oke. Oke. Abang mau diputerin apa nih lagunya?
3: Ketahuan deh hampir.
1: Ada ketahuannya ya.
3: Rumah Bu Nining ya.
1: Rumah Bu Nining.
3: Padahal gue ngarang-ngarang loh.
1: Soalnya tetangga itu.
3: Salam Bu Nining.
1: Okay. Terima kasih Bu Nining, ini udah disalami Bu Nining.
3: Lagunya Noah boleh.
1: Boleh, abang mau yang mana?
3: Yang agak lama deh, boleh. Itu mimpi yang sempurna boleh.
1: Berarti itu masih di Peter Pan dia ya?
3: Iya.
1: Oke, Vika puterin untuk Bang Denny ya?
3: Iya, Cindy udah masuk belum kak?
1: Udah tadi.
3: Udah ya?
1: Iya apa belum sih? Belum Bang.
3: Belum, gimana nih?
1: Semalam dia itu siang, Cynthia.
3: Oh iya, siang. Berarti udah gak masuk lagi dong ya, udah mau jam 11.
1: Iya, udah tidur.
3: Dan buat kakak aja deh dibungkus.
1: Oke, Bang, terima kasih ya Bang Denny. Okay,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Denny di Asahan. Bang Denny di sana katanya makanannya martabak Bangka, tapi Bang Denny enggak suka martabak Bangka. Tapi untuk itu pendengar, kita mau puterin dulu nih lagunya tadi dari Kak Lina Marlina ya. Fanny Fabiola, ada Rindu untukmu. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kucing tuh. Hampir juga tabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf gak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

Noah dengan mimpi yang sempurna untuk Bang Denny tadi ya. Oke, ini juga masih banyak pastinya lagu-lagu yang bakal Vika puterin. Tapi Vika mau menyapa dulu untuk Tiur. Tiur di mana Tiur? Tiur, selamat malam Tiur. Ya, iya nanti mudah-mudahan ini kafenya lancar terus ya. Oke, dan juga ini Bang Guntari ya di Rantau Perapat abangnya. Abang minta lagunya dari Leto Sebelum Cahaya. Kalau gitu langsung saja Vika putarkan. Tapi kali ini ada Jiko Stick dengan Puisi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pinggir Mambo dengan kekasih yang tak dianggap. Dan sepertinya berakhirlah sudah ya ruang rindu kita pada malam hari ini. Dan sekali juga Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Tapi tenang saja, menemani waktu malam Anda, waktu beristirahat Anda malam hari ini, akan Vika temani pastinya dengan lagu-lagu untuk Anda semuanya. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, Sabtu 5 September 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Minggu, 6 September tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Terdengar waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5:04. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Sebaiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki, sehingga sayang bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran, Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami masih menunggu terhubung bersama dengan Ustadz untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya untuk Anda semua, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

Pendengar, untuk Mutiara Pagi kali ini kami tiadakan dan tentunya sebagai penggantinya akan kami putarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati untuk pagi hari ini. Begitu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Para pendengar RRI di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar penyejuk hati One Day One Ayat. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberi. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Kita ucapkan terima kasih kepada Capsta RRI Medan, angkasawan angkasawati yang selalu membersamai kita dalam program penyejuk hati ini. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, bisa beraktivitas dan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 20. Mari kita simak, kita dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Arti ayat, orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Para pendengar, ayat ini menjelaskan siapa yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka dengan harta dan jiwa berupaya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merupakan aktivitas yang tidak mudah, beriman, berhijrah, dan juga berjihad membutuhkan kesungguhan, membutuhkan niat yang kuat, dan kemudian perjuangan yang cukup berat. Namun tentu akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki keimanan, mau berhijrah kepada kebaikan dan juga berjihad, mereka akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan a'zamu darajah, kedudukan yang mulia, yang agung. Para pendengar yang berbahagia, mari kita simak, kita dengarkan pesan-pesan inspirasi dari narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Hadir bersama kita pengurus IKD Sumatera Utara, Ustaz Saru Idrus. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia dan para sahabat da'i sekalian yang rahmati Allah, di surah At-Taubah ayat yang ke-20 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang berhijrah, berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian, surah At-Taubah ini kita tahu bahwasanya surah ini diturunkan pasca Perang Tabuk. Perang Tabuk yang berlaku pada yang tahun ke-9 Hijrah itu. Kita melihat Islam telah mulai menyebar Dan perang Tabuk itu kalau kita melihat adalah merupakan perang yang terakhir ya yang diikuti Rasulullah, dan perang ini juga disebut dengan perang Jaisul Usroh atau dalam kesulitan, ya pasukan Rasulullah dalam kesulitan seperti itu. Dan ini memerlukan pengorbanan yang besar bagi kaum muslimin pada waktu itu. Nah, maka kita melihat perang Tabuk ini Allah Subhanahu wa taala paling banyak menyebutkan sifat-sifat orang munafik gitu ya, yang tertuang di dalam surah At-Taubah ini. Kenapa? Karena orang-orang yang malas berjihad, yang tidak mau berjuang, orang yang mempersekutukan Allah, dan banyak kita melihat ya. Nah, makanya setiap Allah menceritakan sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala suruh bertaubat ya, suruh kita bertaubat orang yang melakukan kesalahan itu. Bahkan 17 kali kita melihat di surah At-Taubah Allah menyuruh orang bertaubat. Para pendengar sekalian rahmati Allah, dalam ayat ini Allah jelas mengatakan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi jelas kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, mau mereka berkorban dengan harta dan jiwanya, inilah ya orang utama kita melihat. Sebagaimana kita melihat kemerdekaan kita ini yang kita raih dengan pengorbanan para syuhada, para pahlawan kita. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sekarang kita melihat? Apakah dia mengisinya dengan baik atau malah dia merusaknya? Yang jelas kita melihat bagaimana narkoba itu adalah merusak, korupsi itu adalah merusak, dan ini harus kita jauhi. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, dalam rangka kita untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan lebih baik lagi, maka kita perhatikanlah ayat ini. Allah dengan jelas mengatakan bahwasanya orang yang berhijrah, beriman, berjihad dan mau mereka itu berjihad dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka, kedudukan mereka itu lebih ya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kalau kita melihat dia hanya sekedar komentar di Facebook, hanya sekedar mengkritik tapi dia tidak berbuat. Dan kalau kita melihat sebenarnya orang-orang yang banyak mengkritik tidak berbuat, dan ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari ayat ini. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar sekalian, mari kita juga simak dan dengarkan pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Sugianto yang juga merupakan pengurus dari MUI Kota Medan. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
3: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, surah At-Taubah ayat 20 adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada kita. Ada karakteristik manusia yang memiliki keunggulan, diberikan derajat yang tinggi. Di dalam ayat ini Allah menyebut a'zamu darajatan 'indallah. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Ada tiga kategorisasi. Yang pertama alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Namun ternyata percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan mengakui syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW saja tidak cukup. Dibutuhkan ada pembuktian. Salah satu di antara bentuk pembuktiannya adalah karakter yang kedua. Walladzina hajaru, yaitu orang-orang yang berhijrah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi kewajiban berhijrah setelah terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Oleh sebab itu, pada konteks kekinian, hijrah yang sangat relevan adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, al-muhajir man hajara mahanallahu an. Orang yang berhijrah

0: di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada tiga kategorisasi manusia. Yang pertama, orang yang terus-menerus mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan ini kelasnya para nabi. Lalu kedua, ada orang yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah karakter orang-orang kafir. Lalu yang ketiga, orang yang terus berjuang untuk melawan dan mengendalikan hawa nafsunya. Namun dalam perjuangan itu terkadang dia menang, lalu berikutnya dia kalah. Dia menang dan dia kalah kembali, jatuh bangun untuk memperjuangkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang terus-menerus berada dalam perjuangan ini, kadang dia menang dan kadang dia kalah, adalah orang-orang yang sedang berjihad. Sehingga ketika dia mati dalam keadaan yang seperti itu, dia sebagai bagian dari syuhada. Tentunya diksi syuhada yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini adalah dalam terminologi tasawuf, tidak dalam terminologi fikih. Lalu ternyata berjihad itu bukan pilihan apakah dengan menggunakan diri atau dengan menggunakan harta. Semua potensi jika dimiliki oleh seseorang, maka dia akan gunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa berupaya menjaga keimanan kita, kemudian meninggalkan hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita dan berjuang kita untuk senantiasa menggunakan potensi yang ada kita miliki untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Ustaz Heri.
1: Terima kasih Ustaz Sugianto. Para pendengar yang berbahagia, itulah pesan-pesan inspirasi dari narasumber kita, mudah-mudahan dapat meningkatkan pemahaman kita dalam beragama dan menyahuti seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan a'zamu darajah, mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka harus ada keimanan, semangat untuk memperbaiki diri dan umat, kemudian juga berjuang untuk memuliakan diri dan juga memuliakan agama ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di waktu akan datang bersama saya.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan. Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Masih ada beberapa unit yang belum jadi, tapi depan jadinya terima kasih semua.
2: Rally Fest digelar dalam rangka mewujudkan sinergitas antara pendengar, komunitas, dan RRI, serta masyarakat luas yang mendengarkan Radio Republik Indonesia.
0: Sari Berita, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres rehabilitasi di sejumlah kabupaten kota di Sumut pasca bencana. Pelaksanaan RRI Fest Medan 2026 sebagai ruang memperkuat hubungan RRI dan masyarakat luas. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Salsa Bilang.

0: Rania. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Sibolga. Dalam kunjungan itu, Wapres tersebut meninjau langsung hunian tetap atau huntap, ya, di mana Gibran juga mengapresiasi kecepatan pemerintah Kota Sibolga dalam proses pembangunan huntap. Berikut laporan Deni Siahaan.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi progres pembangunan hunian tetap di Kelurahan Aik Parumbunan Sibolga, Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Wapres usai meninjau bangunan huntap Aik Parumbunan pada Jumat siang. Gibran mengatakan meski masih terdapat beberapa unit bangunan yang masih dalam proses pengerjaan, namun Wapres optimis bangunan huntap itu selesai dikerjakan pada bulan depan.
2: Masih ada beberapa unit yang belum jadi, tapi bulan depan jadinya. Terima kasih semua.
1: Sementara Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik mengatakan, untuk saat ini sebanyak 114 unit huntap di lokasi itu telah ditempati oleh warga.
3: Sesuai dengan yang kita kunjungi bersama tadi, Pak, bahwa progres huntap ada 114 yang sudah ditempati oleh warga dan 86 lagi proses pembangunan. Tadi dari Buda Suci sudah menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan, bulan Oktober yang 86 unit lagi sudah selesai dibangun di bulan Oktober.
1: Selain itu, kata Wali Kota, Wapres juga menyebutkan akan kembali datang berkunjung ke Kota Sibolga untuk melihat progres pembangunan di Kota Sibolga, mengingat waktu kunjungannya yang mepet dan berjanji akan datang kembali ke daerah ini. Deni Siahaan melaporkan.
0: Sementara itu di Kabupaten Tapanuli Tengah, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu meninjau sektor pendidikan dan infrastruktur pasca bencana di daerah terdampak. Berikut laporan Abdul Jalil.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, didampingi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Wapres Gibran meninjau sektor pendidikan dan infrastruktur pasca bencana di daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor itu. Kegiatan Wapres Gibran di Tapanuli Tengah dimulai dengan mengunjungi SMA Negeri 1 Barus untuk meninjau progres perbaikan sarana sekolah pasca diterjang banjir pada 25 November 2025 lalu. Wapres menyalurkan bantuan fasilitas pendidikan dan menginstruksikan jajaran terkait untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan operasional sekolah terdampak bencana. Selanjutnya, Wapres Gibran bersama rombongan melanjutkan perjalanan peninjauan hunian tetap atau huntap di Kelurahan Aik Parumbunan, Kota Sibolga. Serta Wapres meninjau progres proyek pembangunan sabodam atau bangunan pengendali banjir di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya pada hari itu, Wapres Gibran didampingi Gubsu Bobby juga meninjau dua kawasan huntap di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua kawasan hunian untuk penyintas bencana ekologis itu berada di Desa Napa dan Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. Di Kecamatan Batang Toru, Wapres juga meninjau Jembatan Garoga. Dan kegiatan kunjungan kerjanya diakhiri dengan meninjau huntap Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat membantu meringankan beban pekerjaan. Namun penggunaan yang berlebihan dan tidak terkontrol berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis penggunanya. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Dijadikan sebagai bahan untuk bertanya ke AI kan berdampak serius bagi kesehatan mentalnya.
6: Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI memberikan dampak ganda terhadap kondisi psikologis penggunanya. Psikolog dan konsultan sumber daya manusia dan pendidikan di Biro Psikologi Marsha Puntadewa Medan, Dr. Sunarto mengatakan, AI dapat membantu seseorang bekerja lebih cepat dan efisien sehingga tekanan psikologis dapat berkurang. Namun, dampak positif tersebut dapat berubah menjadi negatif ketika penggunaan AI dilakukan secara berlebihan. Menurut Dr. Sunarto, Ketergantungan terhadap AI dapat mengganggu kesatuan mental, terutama saat perasaan dan gejala psikologis dijadikan dasar untuk bertanya kepada sistem berbasis algoritma. Penggunaan AI yang tidak terkontrol dapat menggeser nilai-nilai sosial dan kematangan emosional.
5: Kalau kita bicara dampak, maka akan ada dampak positif. Misalnya orang menjadi lebih efisien dalam bekerja, tetapi juga mengurangi tekanan. Karena dia akan lebih mudah, lebih cepat mengerjakan sesuatu. Tetapi dalam kesehatan mental, ini nanti orang akan menjadi gini, mencocok-cocokkan perasaan-perasaan yang dia dapat dari dirinya ditanya dari artificial intelligence, sehingga teknologi yang semestinya itu hanya untuk pengetahuan umum itu menjadi khusus. Artinya bagi seseorang yang berkait dengan dikasih bahwa dari anamnesa atau dari aspek-aspek yang dia rasakan, terus simptom-simptom itu dijadikan sebagai bahan untuk bertanya ke AI, akan berdampak serius bagi kesehatan mentalnya.
6: Sementara seorang pengguna AI, Yanti, menyebut penggunaan AI dapat menjadi alat bantu yang meringankan beban pikiran. Namun, Yanti juga merasakan adanya tekanan mental akibat rasa cemas dan takut tertinggal dari perkembangan teknologi akibat sering menggunakan AI.
7: Saat lagi capek mikir, bingung ngerjain tugas, atau butuh ide, AI bisa bantu kita dengan cepat. Bakal mengurangi stres dan bikin kita nggak merasa sendirian saat butuh bantuan. AI yang berlebihan juga bisa bikin rasa cemas atau rasa takut tertinggal kalau nggak ikut perkembangan teknologi.
6: Lebih lanjut, Yanti menyebut pemanfaatan AI perlu disikapi secara bijak dengan tetap berpikir kritis, sadar batas, dan tetap mengutamakan interaksi manusia agar penggunaan AI tidak berdampak negatif terhadap kondisi psikologis. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Perubahan pola pikir masyarakat tentang pembentukan karakter anak yang lebih penting dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak. Berikut laporan Ano Verli Sulu.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat tentang pembentukan karakter anak yang lebih penting dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Pola pikir masyarakat ini dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Peter Bulele Esos MAP menjelaskan bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD sebenarnya telah memiliki program kelas parenting atau kelas orang tua. Melalui kegiatan tersebut, guru memberikan pemahaman bahwa kesiapan belajar, kemandirian, dan pembentukan karakter jauh lebih penting dibanding kemampuan calistung pada usia dini. Menurut Peter, anak tidak akan memperoleh manfaat yang maksimal apabila hanya mampu membaca dan menulis, tetapi tidak memiliki sikap mandiri maupun rasa tanggung jawab. Karena itu, orang tua didorong untuk memberikan kesempatan kepada anak belajar bertanggung jawab sejak usia dini melalui aktivitas sederhana di rumah. Peter mengajak para orang tua untuk tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik semata. Menurutnya, anak yang menjadi juara kelas tetapi memiliki perilaku buruk tidak mencerminkan keberhasilan pendidikan yang sesungguhnya. Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum tersebut tidak hanya berorientasi pada capaian akademik tetapi juga mendorong sekolah menumbuhkan tanggung jawab, kemandirian, dan kemampuan belajar anak secara menyeluruh. Ia menegaskan Dinas Pendidikan siap membantu memberikan edukasi kepada para orang tua agar memiliki pemahaman yang sama dengan sekolah. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai karena anak rentan terpapar berbagai ancaman di ruang digital, termasuk penyalahgunaan teknologi dan kejahatan terhadap anak apabila tidak didampingi dengan baik. Demikian, Ano Verli Sulu melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Rangkaian Hari Ulang Tahun ke-81 LPP RRI turut dimeriahkan melalui penyelenggaraan RRI Fest 2026. Festival tahunan yang digelar RRI Medan pada Sabtu 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Yang diikuti ratusan warga yang memadati halaman kantor RRI Medan, Jalan Gatot Subroto Medan. Kegiatan ini diisi dengan senam bersama, lomba mewarnai, serta bazar UMKM yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Kepala RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengatakan, RRI Fest menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antara RRI, pendengar, komunitas, dan masyarakat luas. Dengan harapan terdapat hal-hal positif yang diberikan RRI kepada masyarakat luas dan juga pecinta Radio Republik Indonesia. Ratusan siswa TK antusias mengikuti lomba mewarnai yang digelar dalam rangkaian RRI Fest Medan 2026. Sebanyak 179 peserta menunjukkan kreativitas dan imajinasi mereka melalui karya mewarnai. Berikut laporan Raihan Putri.
10: Lomba mewarnai RRI Fest Medan 2026 sukses dilaksanakan di halaman kantor RRI Medan Jalan Gatot Subroto Sabtu 5 September 2026. Sebanyak 179 peserta antusias mengikuti perlombaan yang menjadi salah satu rangkaian RRI Fest tersebut. Koordinator lomba mewarnai Yemima G. Sinaga mengatakan, pelaksanaan lomba berlangsung lancar, tertib, dan meriah. Antusiasme peserta bersama orang tua yang mendampingi sejak pagi turut mewarnai kegiatan tersebut. Yemima menjelaskan, lomba mewarnai diselenggarakan sebagai wadah positif bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan mengembangkan kreativitas. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat melatih keberanian serta rasa percaya diri anak sejak dini.
11: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah positif untuk menyalurkan bakat, mengasah kreativitas, serta melatih keberanian dan rasa percaya diri anak-anak sejak dini. Secara keseluruhan, kegiatan hari ini berjalan dengan sangat lancar, tertib, dan meriah berkat antusiasme luar biasa dari seluruh peserta beserta orang tua yang mendampingi.
10: Selain itu, salah seorang juri lomba mewarnai Toto Dwi Prasetyo menjelaskan penilaian lomba dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kreativitas dan teknik gradasi warna, kesesuaian serta komposisi warna, dan kerapian serta kebersihan lembar. Toto menilai kreativitas peserta terlihat sejak perlombaan dimulai. Menurutnya, peserta langsung menunjukkan antusiasme dan fokus mengerjakan karya masing-masing.
12: Kalau kreativitasnya, oh, sangat luar biasa. Dari mulai pertama kali mulai, anak langsung aktif, langsung buka rayon, sampai prosesnya sampai berakhir juga saya lihat. Dan keren-keren banget deh hasilnya.
10: Sementara itu, salah satu orang tua peserta Sidik Syafi'i yang merupakan ayah dari juara pertama Najra Khalisyah Syafi'i mengapresiasi pelaksanaan lomba mewarnai RRI Fest Medan 2026. Ia mengatakan kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak-anak untuk menuangkan imajinasi melalui karya mereka.
13: Kebetulan ada lomba mewakili sekolah, kami dari TK Abah mewakili ada 3 orang, alhamdulillah semua sapu bersih 3 orang. Lebih ditingkatkan, ditambah lagi frekuensinya kan, saya bisa merespon anak-anak yang mempunyai karya yang lebih baik dan bisa menjembatani lebih ke jauh lagi. Ya, kita tengoknya dari respon peserta juga banyak, yang mengikuti juga banyak, acaranya ini menyebar informasinya. Antusias masyarakatnya juga besar, saya lihat.
10: Sidik berharap lomba mewarnai yang digelar RRI dapat lebih sering dilaksanakan dan menjangkau peserta yang lebih luas, termasuk hingga tingkat sekolah dasar. Menurutnya, masih banyak karya anak-anak di Medan yang perlu mendapatkan ruang untuk berkembang. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Sementara itu, pelaksanaan RRI Fest Medan 2026 tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk sekaligus mendorong penguatan ekonomi. Berikut laporan Ilham Daulay.
14: Kalau untuk omsetnya, alhamdulillah untuk hari ini.
15: Pelaksanaan RRI Fest Medan 2026 yang digelar LPP RRI Medan membawa penambahan nilai positif bagi sejumlah pelaku UMKM. Dagangan pelaku UMKM terjual laris saat berjualan di halaman kantor LPP RRI Medan Sabtu 3 Agustus 2026. LPP RRI Medan telah menghadirkan bazar UMKM dalam kegiatan RRI Fest Medan 2026. Selain itu, rangkaian kegiatan lainnya, senam sehat, cek kesehatan gratis, lomba mewarnai, tarian tradisional, undian lagi draw, serta pangkas gratis bagi masyarakat di halaman kantor RRI Medan tersebut. Antusiasme masyarakat cukup tinggi mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pagi hingga selesai. Masyarakat yang datang termasuk menikmati dagangan pelaku UMKM. Seorang pedagang UMKM, Fitria, mengapresiasi adanya bazar UMKM. Ia merasa terbantu, omset jualannya mengalami peningkatan.
16: Bagus bang, karena sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat sendiri, karena kan belinya di UMKM. Betul. kan, terus juga memeriahkan acara ini gitu bang. Kalau jualan saya itu jualan minuman bang, dia ada varian teh, varian squash, sama varian susu. Kalau untuk omsetnya, alhamdulillah untuk hari ini.
15: Ia menambahkan sejak dibuka jualan dimulai pagi hingga menjelang selesai kegiatan dagangannya terjual ratusan pieces untuk jenis minuman saja. Sementara hal yang sama dirasakan pedagang lainnya. Ita mengatakan ia berjualan cemilan berupa Macarena Potato yang terjual lumayan saat digelarnya acara tersebut.
17: Alhamdulillah, alhamdulillah bagus.
18: Kita jualan apa aja nih kak?
17: Kentang ulir, otak-otak Singapura, terus sosis. Aduh, nggak ngitung pula. Iya, nggak ngitung berapanya.
18: Iya,
17: alhamdulillah.
15: Ia menambahkan saat berjualan di lokasi tersebut, masyarakat yang datang berbelanja makanan dari orang tua hingga anak-anak yang ikut berpartisipasi dalam acara, dimulai dari anak sekolah hingga komunitas lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Dolai, RRI Turs Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Medan tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang industri perkebunan. Kemajuan dan modernisasi infrastruktur ibu kota Sumatera Utara ini berakar dari kejayaan komoditas perkebunan di masa kolonial, khususnya tembakau Deli yang legendaris. Dan itu masih dapat kita lihat di sebuah bangunan tua yang masih berdiri kokoh di pusat kota Medan. Itulah Museum Perkebunan Indonesia yang menyimpan jejak panjang kejayaan perkebunan Nusantara. Berikut feature dengan judul Menyusuri Jejak Perkebunan Nusantara di Kota Medan.
6: Di Jalan Brigjen Katamso, nomor 53 Kota Medan, berdiri sebuah bangunan berarsitektur klasik yang menjadi saksi perjalanan panjang industri perkebunan di Indonesia. Bangunan yang kini dikenal sebagai Museum Perkebunan Indonesia ini bukan sekadar tempat menyimpan koleksi, tetapi juga menjadi ruang belajar untuk menelusuri bagaimana perkebunan menjadi bagian penting dari sejarah, ekonomi, hingga perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Bangunan Museum Perkebunan Indonesia menyimpan sejarah tersendiri. Pemandu Museum Perkebunan Indonesia, Vika, mengatakan, sebelum menjadi museum, gedung ini telah berdiri sejak tahun 1916 sebagai rumah dinas Direktur AFROS atau Asosiasi Pengusaha Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatera. Bangunan bersejarah ini kemudian diresmikan sebagai Museum Perkebunan Indonesia pada 10 Desember 2016 atas gagasan tokoh perkebunan Indonesia, Sujai Kartasasmita.
19: Museum ini diresmikan pada 10 Desember 2016. Nah, digagas oleh namanya Bapak Sujai Kartasasmita. Beliau adalah seorang tokoh perkebunan di Indonesia. Yang tujuannya tentunya untuk edukasi sejarah, kemudian untuk penelitian gunung juga untuk masyarakat supaya lebih mengenal tentang perkebunan yang ada di Indonesia dan di Sumatera Utara. Gedung museum ini sudah dibangun dari tahun 1916. Nah, dulunya gedung ini merupakan rumah dinas dari Direktur AFROS. Nah, AFROS sendiri adalah asosiasi dari pengusaha perkebunan karet di Pantai Timur Sumatera.
6: Museum Perkebunan Indonesia memiliki dua lantai yang dipenuhi cerita. Lantai pertama museum didesain dengan tampilan grafis yang modern dan menyajikan informasi mengenai sejarah berbagai komoditas perkebunan Indonesia. Mulai dari kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, tebu, hingga tembakau, seluruhnya diperkenalkan melalui koleksi, dokumentasi, dan informasi yang mudah dipahami. Di lantai dua, perjalanan berlanjut dengan koleksi artefak perkebunan dari masa lampau hingga masa kini. Terdapat pula berbagai ruang tematik seperti ruang Sultan Ma'mun al-Rashid, ruang Said Abdullah, dan ruang Jacobus Nienhuis yang menyimpan berbagai kisah tokoh serta perkembangan perkebunan di Indonesia. Dari ruangan-ruangan ini, pengunjung dapat mengetahui bagaimana komoditas perkebunan Indonesia telah dikenal dunia sejak abad ke-18, sekaligus mengenal berbagai inovasi yang lahir dari pusat-pusat penelitian perkebunan di tanah air. Tak hanya di dalam gedung, halaman depan museum juga menyimpan koleksi yang tak kalah menarik. Sebuah pesawat Piper Pawnee produksi tahun 1958 berdiri sebagai saksi perkembangan teknologi perkebunan. Pesawat ini pernah digunakan untuk menyemprot hama tanaman tembakau selama 49 tahun. Di sampingnya, terdapat lokomotif merek Dakro & Browns buatan Belanda tahun 1940 yang pernah dioperasikan oleh PT PN4. Ada pula Montik atau kepala kereta buatan Skoma Jerman yang digunakan untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit sejak tahun 1982 hingga 2015. Seiring perkembangan zaman, Museum Perkebunan Indonesia juga terus berinovasi agar sejarah dapat dinikmati dengan cara yang lebih menarik. Vika menyebut, salah satu daya tarik yang kini menjadi favorit pengunjung adalah ruang imersif berbasis teknologi audiovisual 5 dimensi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perpaduan visual, suara, dan teknologi interaktif membuat sejarah lebih terasa hidup dan mudah dipahami, terutama oleh generasi muda.
19: Ruang imersif itu ruang audiovisual 5 dimensi yang menggunakan teknologi AI. Jadi konten di dalamnya itu tentang sejarah kelapa sawit dari mulai datangnya sampai perkembangan sawit saat.
6: Dari sebutir biji kopi, selembar daun teh, hingga setetes minyak sawit, semuanya memiliki cerita panjang yang masih terus hidup hingga hari ini. Museum Perkebunan Indonesia bukan sekadar tempat melihat koleksi, tetapi juga memahami bagaimana perkebunan telah menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Spill 4,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga pastinya lagu-lagu enak yang akan menemani Anda di weekend pagi Anda kali ini ya. Nah, punya rencana apa nih di hari Minggu Anda? Sekedar beristirahat di rumah saja kah? Atau mungkin sudah punya segudang aktivitas yang mau dilakukan ya di Minggu kali ini? Karena memang biasanya mungkin warga kota Medan ya, jalan-jalannya itu kalau pagi mungkin ke CFD gitu ya, atau mungkin olahraga di lapangan benteng, atau mungkin sekedar jogging santai, sepedaan santai ya di seputaran rumah, atau mungkin pagi ini sudah bertempur untuk membersihkan rumah nih karena ini hari libur gitu ya, jadi kita manfaatkan sebisanya mungkin yang tidak kita kerjakan di hari biasa, tapi di weekend kali ini bisa kita tuntaskan hingga selesai gitu ya. Jadi ketika nanti kita balik beraktivitas lagi, gak bercabang-cabang gitu pikirannya, hanya fokus untuk melakukan kegiatan dan aktivitas di hari itu saja gitu ya pendengar. Tapi tentunya Salsa masih akan terus menghibur Anda di pagi hari ini, di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar saja akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Dan pagi hari ini sudah ada Christine Mori yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu, Christine, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Oke, baik. Selamat pagi, teman setiap kedua, persatu dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Christine Mori, perakiran BMKG Wilayah hari ini akan menginformasikan informasi cuaca untuk minggu 6 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari, cuaca secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat Sumatera Utara. Sedangkan siang hingga sore hari, cuaca berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Medan, Langkat, Binjai, dan Deli Serdang. Untuk malam hari, cuaca masih berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Siantar, Taput, Humbahas, Pakuwak Barat, Tapteng, Sibolga, Tapsal, dan Mandinya. Demikian juga dini hari masih berpotensi hujan di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, dan Siantar. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar dari 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar dari 66 hingga 100%, di mana angin bertiup dari selatan ke barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Titik panas pada pantauan 5 September 2026 di wilayah Sumatera Utara terdapat 16 titik panas yang tersebar di wilayah Sumatera Utara. Demikian himbauan yang dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk tetap waspada bencana hidrometeorologis yang dapat menyebabkan banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan studio.
0: Baik, terima kasih Christine untuk informasi perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda dalam Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari